0: forever, tapi juga happy forever. Gitu. Bukan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama di bulan September. Jadi saudara, kalau kita kembali ke sini, hanya bersuami sekali, itu maksudnya adalah tidak kawin cerai, tidak kawin cerai gitu. Nah, berikutnya apa? Ini dia ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu? Selain setia kepada suami, tidak mudah ganti-ganti, seperti mengasuh anak. Nah, mengasuh anak itu hal yang luar biasa. Nanti di bulan September juga ada tema khotbah The Dignity of Motherhood. Kehormatan menjadi seorang ibu. Jadi pastikan yang belum jadi ibu, cepat-cepat jadi ibu. Supaya nanti September ini saudara bisa mendengarkan khotbah dan langsung mempraktekkan. Kacau kalau itu ya. Nah, melahirkan anak, mengasuh anak dengan baik. Wah, itu teladan yang luar biasa. Jadi kalau ada janda yang dulu semasa hidupnya itu merawat anak dengan begitu baik, ini benar-benar janda. Berikutnya, menolong, mengasuh anak, memberi tumpangan. Berarti ini kepada orang asing loh, saudara. Tumpangan diberi, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Berarti orang ini rendah hati. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Berarti dia punya belas kasihan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi yang benar-benar janda adalah yang selama hidupnya dia memiliki keteladanan hidup yang baik. Tidak lucu kalau gereja menyokong kehidupan seorang janda, kemudian janda itu suka pergi ke diskotik, suka merokok, suka minuman keras, dan berganti-ganti pasangan. Gereja tidak boleh membantu janda seperti itu. Karena itu bukan benar-benar janda. Hanya orang yang punya keteladanan hidup, itu yang didukung oleh gereja. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri khotbah dengan mengingatkan kembali bahwa pelayanan diakonia bukan cuma untuk para janda, tapi para janda di sini sebagai perwakilan yang sangat baik untuk kelompok yang marginal, untuk orang-orang yang susah dan di dalam kesesakan. Ada anak yatim, ada anak piatu, mungkin ada anak yatim piatu di sekeliling kita, ada orang-orang yang miskin di sekeliling kita, ada orang yang fisiknya tidak sempurna, ada orang yang tua renta di tengah-tengah kita, di gereja kita, atau di keluarga kita. Terhadap orang-orang semacam itulah Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan mereka. Kita hidup bukan untuk hidup kita sendiri, kita hidup bukan untuk kenyamanan kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah dengan cara melayani sesama kita. Mari buka mata kita lebar-lebar, lihat sekeliling kita. Di mana Tuhan taruh kita? Apakah ada orang-orang yang membutuhkan di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, dan Tuhan panggil kita untuk mengasihi mereka? Atau mungkin kita yang punya orang tua, pertanyaan saya, sudahkah kita mengasihi dan memperhatikan mereka? Saya selalu memberi nasihat kepada orang yang mau menikah. Begitu kamu menikah, tiap bulan harus mengirim uang untuk orang tuamu. Walaupun orang tuamu jauh lebih kaya dari engkau, tetap perlu mengirim. Kirimlah makanan, kirimlah barang, kirimlah uang. Karena bukan mereka yang butuh, tetapi kita yang butuh untuk memberi. Supaya mereka tahu mereka tidak sendiri. Supaya mereka tahu bahwa kita memperhatikan mereka. Mereka dulu setiap waktu selalu ada untuk kita. Tapi sekarang kita karena berbagai kesibukan, kita tidak selalu ada untuk orang tua kita. Kalau ada yang kurang perhatian kepada orang tua, kepada anggota keluarga yang lain, sore ini mari datang kepada Tuhan. Minta supaya belas kasihan Kristus ada di dalam hati kita. Dulu kita orang yang terhina. Kita dulu orang yang tidak dianggap. Kita seteru Allah, musuh Allah. Kita orang yang tidak ada harganya sama sekali. Tapi Allah menjadi manusia, mencari kita, menolong kita. Itulah yang seharusnya menjadi hati kita. Kita ingin berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara meresponi firman Tuhan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepadamu. Apa yang seharusnya menjadi responmu terhadap firman Tuhan? Mungkin engkau ingin memohon ampun di hadapan Tuhan. Mintalah ampun. Mungkin engkau kurang memperhatikan keluargamu, memperhatikan mertua, memperhatikan orang tua, anak, saudaramu, keluarga besarmu. Mintalah ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau memohon kekuatan dari Tuhan.
1: supaya bisa berbelas kasihan, ambil waktumu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu sebagai bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa malu. Dengan kerendah hatian kami datang memohon pengampunanmu. Kami seringkali gagal meneladani engkau. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang terbuang, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Tapi kami sebagai orang Kristen dan kami sebagai gereja, kami seringkali tidak peduli dengan mereka yang dimarginalkan oleh masyarakat. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kalau kami kurang memberikan penghormatan kepada orang-orang lain di sekeliling kami, di tengah-tengah kami, yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya mereka dilimpahi dengan perhatian dari kami. Ampunilah kami. Hamba-Mu sungguh berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, terutama pengurus diakonia di tempat ini, supaya kami menjadi gereja yang memperhatikan, gereja yang menolong, gereja yang menyokong satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satu pun orang yang berkekurangan di dalam gereja ini. Tuhan tolonglah supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah kami. Bagi kami yang Tuhan beri berkat yang melimpah, beri hati kami yang murah ya Tuhan. Beri kami belas kasihan Kristus sehingga kami bisa menyisihkan apa yang kami miliki, supaya orang lain tidak berkekurangan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan di tengah kami, terutama untuk mereka yang benar-benar janda. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan pakailah kami semua untuk hadir bagi mereka pada saat mereka membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.grace-alone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak menjadi agresif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kita cukup sering mendengar istilah agresif. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan anak yang agresif itu bagaimana?
1: Anak yang agresif yang diartikan di sini adalah anak yang suka menyerang orang lain. Menyerang ini bisa secara fisik, misalnya memukul atau mencubit, menggigit, tetapi juga bisa secara verbal. Maksudnya misalnya dia suka memaki atau memarahi orang lain dengan kasar.
0: Ya, berarti anak itu sudah bukan anak yang masih bayi atau apa pengertiannya, Pak ya. Jadi sudah agak dia sudah agak besar gitu, Pak. Itu sekitar usia berapa kira-kira bisa nampak keagresifannya itu?
1: Mungkin sekitar 1 tahunan dia sudah bisa nampak agresifnya.
0: Ya, ada anak yang kecil seperti Pak Iman katakan 1 tahun itu suka membanting-banting barangnya itu. Ya, apakah itu anak yang agresif, Pak?
1: Iya, dan terutama kalau misalnya dia berusaha membanting itu untuk menyerang orang. Nah, itu bentuk-bentuk agresivitas.
0: Seringkali yang saya lihat, ini kebetulan saya tahu orang ini, bukan untuk menyerang orang, tetapi untuk melampiaskan kejengkelannya. Dia membanting pintu gitu misalnya. Atau membanting gelas yang sedang dia pegang. Itu kalau dia jengkel, dia lakukan itu. Itu apakah agresif gitu?
1: Ya, kalau misalnya dia kehilangan kontrol, bisa saja dia melakukan itu sebagai suatu agresivitas. Kita kadang-kadang perlu melihat latar belakangnya atau tujuannya. Apa maksudnya dia membanting pintu? Apakah tujuannya adalah untuk melukai hati orang atau tidak senang, dan sebetulnya itu satu bentuk penyerangan terhadap orang lain. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sudah termasuk agresif.
0: Kalau saya amati, dia hanya mencari perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Karena orang-orang itu seolah-olah mungkin dia merasa kok tidak memperhatikan dia, lalu dia membuat tindakan-tindakan yang over itu buat kita melihatnya. Kadang-kadang dia tiba-tiba berguling-guling di lantai itu tanpa ada suatu alasan yang jelas.
1: Kalau guling-guling di lantai, ini belum tindakan agresif. Maksudnya agresif yang ditujukan kepada orang lain. Tetapi memang seringkali tindakan agresif dari anak itu agak susah dibedakan mana yang sungguh-sungguh dia itu melampiaskan kejengkelan, mana yang dia itu sebetulnya sedang menarik perhatian. Apapun itu, kalau pada saat dia itu bermaksud menyerang orang lain, entah itu dengan berusaha menarik perhatian atau sebab lainnya, maka kita bisa sebut dia bertindak agresif.
0: Ya, kadang-kadang memang tiba-tiba dia lari gitu ke pembantunya atau ke pengasuhnya itu langsung menggigit gitu, Pak.
1: Ya, itu adalah tindakan yang agresif.
0: Ya, padahal kalau kita amati itu kedua orang tuanya itu tidak seperti orang yang apa ya, kasar atau apa. Orang tuanya itu tergolong orang yang sopan, yang halus bicaranya dan sebagainya. Kok bisa begitu, Pak ya? Siapa yang dicontoh ini sebenarnya?
1: Tidak, kadang-kadang bukan karena harus mencontoh ya. Tetapi memang seringkali juga karena anak mencontoh. Dan anak tidak harus mencontoh dari orang tuanya, dia bisa mencontoh dari temannya, dia bisa melihat bahwa ada orang pernah bertengkar dan sebagainya, dan mungkin sekalipun orang tuanya tidak merasakan telah memberi contoh, tetapi kadang-kadang orang tua juga memperlihatkan tidak bisa menguasai kemarahan. Kemudian yang penting lagi, seringkali anak juga belajar mencontoh dari tontonan. Misalnya televisi, film, dan sebagainya.
0: Ya, saya kok kadang-kadang melihat orang tuanya itu bertindak terlalu ramah, terlalu lemah terhadap anak ini. Jadi anak yang sudah berlaku seperti itu tidak dipukul, tidak dimarahi, hanya dia bilang, ah, jangan, jangan gitu, jelek, hanya seperti itu sehingga anak ini tidak berubah, Pak.
1: Iya, betul. Jadi kadang-kadang anak yang masih muda memang kan selalu tidak bisa menyalurkan kemarahannya dengan baik kalau dia tidak pernah dilatih dan diajarkan untuk itu. Nah, kalau misalnya dia waktu mengamuk, membanting barang, memukul dan sebagainya itu dibiarkan atau tidak dianggap terlalu serius, dimarahi pun tidak diikuti dengan tindakan yang serius, maka anak akan menjadikan ini kebiasaan dia. Apalagi kalau kebiasaan ini bisa membuat orang-orang di sekitarnya lebih takut atau lebih tunduk kepada dia. Dengan demikian kebiasaannya terbentuk dan menjadi sulit hilang. Nah, di dalam hal ini Pak Gunawan dengan tepat menyebutkan bahwa anak ini menjadi agresif karena orang tuanya kurang memperhatikan atau mengontrol ketika dia agresif.
0: Pak Iman, apa ada sebab lain itu? Ya, dari orang tua anak ini yang bisa memicu keagresifan si anak ini.
1: Salah satunya misalnya orang tua yang sering bertengkar. Atau orang tua yang tidak bisa menguasai kemarahannya. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga-keluarga yang orang tuanya itu tidak harmonis, anak-anak merasa frustrasi. Dan ketika frustrasi, dia pernah melihat misalnya orang tuanya pukul meja atau banting barang, sesuatu barang. Nah, ini akan membuat anak itu, kalau di dalam keadaan frustrasi, dia akan melakukan seperti itu secara otomatis. Dan kemudian juga misalnya orang tua yang mendorong anaknya untuk membalas tingkah laku atau perlakuan dari teman-temannya. Nah, kemudian ada anak laki-laki yang dipuji kalau dia berkelahi, dibilang jago dan sebagainya oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini akan menyebabkan anak semakin agresif.
0: Ya, memang ada orang tua itu yang sering malah memanas-manasi anaknya, mengatakan jangan mau dipukul, dipukul besok, nanti saya yang bantu kamu gitu. Nah, itu suatu teladan yang kurang baik saya rasa.
1: Ya, itu pujian yang saya kira akan memperkuat justru keagresivitas dia.
0: Ya, kalau kita lihat secara umum ya Pak ya, itu memang kebanyakan anak laki-laki itu yang melakukan yang tindakannya itu menyatakan bahwa dia itu seorang yang agresif gitu Pak. Tapi apakah itu juga pengaruh gitu? Masalah laki, perempuan, dan sebagainya itu apakah ada? Karena anak perempuan pun ada loh Pak yang kadang-kadang gitu suka mencubit, suka gigit itu ada.
1: Kalau dibanding-bandingkan persentasenya, kemungkinan memang bisa ada pengaruh seperti ini. Tetapi masalah agresif itu tadi kan bukan saja masalah fisik, tetapi juga agresif verbal. Nah, di sini saya melihat bahwa laki-laki umumnya lebih agresif secara fisik, kalau wanita secara verbal. Nah, kita tahu juga waktu Kain membunuh Habil, nah Kain itu laki-laki. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu banyak sekali laki-laki yang melakukan kekerasan.
0: Ya, kalau perempuan itu akan agresif secara verbal gitu Pak. Jadi itu seperti apa misalnya? Apa dia marah-marah atau dia ngata-ngatai temannya atau itu disebut sebagai suatu bentuk keagresifannya?
1: Iya, betul. Jadi maki-maki, marah-marah, ngomel-ngomel seperti itu.
0: Iya. Nah, Pak Iman, apa ada faktor lain itu? Selain orang tua atau saudara atau teman dekatnya itu yang membuat seorang anak itu menjadi agresif itu?
1: Oh ya, terutama faktor belajar saya kira. Jadi faktor belajar ini saya anggap lebih penting daripada faktor bawaan. Meskipun faktor bawaan itu ada tentu ya, sehingga dia lebih cepat belajar agresif. Ada anak yang juga lebih lambat di dalam belajar agresivitas. Nah, faktor belajar ini seperti yang tadi antara lain juga dilakukan oleh orang tua. Misalnya anak-anak yang suka berkelahi ini kemudian menjadi ditakuti oleh teman-temannya atau dipuji oleh kelompoknya. Ini akan membuat dia semakin agresif, semakin suka memeras, menindas orang lain dan seterusnya.
0: mungkin juga pengaruh apa yang dia lihat sehari-hari, Pak, lewat permainan, lewat tayangan TV dan sebagainya, itu kita melihat ada perubahan tingkah laku itu terhadap dari anak-anak yang ada sekarang itu.
1: Ya, tepat sekali. Jadi ada banyak sekali mainan yang sekarang ini membuat anak itu agresif. Salah satunya misalnya permainan PlayStation dan sebagainya, di mana anak ini menokohkan menjadi tokoh yang agresif, yang memukul orang lain begitu. Nah, ini membuat anak lama-lama kehilangan kepekaan perasaan yang lebih halus.
0: Ya, biasanya itu yang dilihat sebagai tokoh pahlawan gitu soalnya, Pak. Jadi ya, orang yang agresif itu dijadikan pahlawan di situ.
1: Betul, sehingga anak meniru.
0: Ya, lagi pula biasanya itu selalu menang, dan bukankah itu menjadi keinginan setiap orang gitu?
1: Iya, itu jadi keinginan setiap orang. Makanya kita di sini orang tua juga harus mewaspadai hal ini.
0: Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu justru senang melihat film-film atau cerita-cerita yang penuh dengan kekerasan itu, film action dan sebagainya itu, Pak?
1: Nah, di sini orang tua juga harus belajar mengontrol diri. Mungkin bagian dari pengorbanan orang tua juga, supaya apa yang menjadi hobi dia itu tidak sampai merusak anaknya.
0: Berarti keagresifan anak itu sebenarnya bisa dikontrol oleh orang tua khususnya?
1: Iya, betul, bisa dikontrol.
0: Misalnya bagaimana, Pak?
1: Yang pertama, seperti tadi disebutkan bahwa keharmonisan antar orang tua ini penting, maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan keharmonisan hubungan suami istri. Jadi kita berusaha supaya bisa mengasihi pasangan kita secara lebih baik, sehingga keluarga kita lebih harmonis. Anak yang melihat orang tuanya harmonis, dia akan meredakan rasa frustrasinya, kemarahannya, sehingga itu berkurang. Dan kalau kemarahan itu berkurang, maka dia akan lebih bisa mengontrol tindakan-tindakan agresifnya. Yang kedua, tadi kita sudah bicara tentang tontonan. Nah, kita harus mengurangi sebanyak mungkin tontonan yang agresif. Memang anak yang sudah terbiasa menonton itu susah untuk dikontrol. Tetapi kalau kita mempunyai relasi yang sangat baik dengan anak, maka relasi ini menggantikan tontonan-tontonan, sehingga anak tidak merasa perlu lagi untuk menonton yang dia senangi. Dan kemudian yang ketiga, kita juga perlu mempunyai peraturan keluarga tentang bagaimana cara kita untuk menyatakan kemarahan. Dan kalau kita menjalankan peraturan itu secara konsisten, bagaimana marah yang boleh, marah yang tidak diizinkan dan sebagainya, ini akan membantu anak untuk mengontrol agresivitasnya.
0: Ya, kadang-kadang ada pasangan suami istri itu yang memang menyadari bahwa anaknya membutuhkan menyaksikan mereka itu sebagai pasangan yang harmonis gitu. Jadi di depan anak mereka itu kelihatan rukun dan mesra dan sebagainya. Tetapi diam-diam di belakang anak itu seringkali terjadi percekcokan, atau si suami itu berlaku kasar terhadap istrinya. Nah, suatu saat anak itu kan bisa memergoki gitu. Jadi tiba-tiba mengetahui, nah itu pengaruhnya besar tuh, Pak.
1: Iya, pengaruhnya cukup besar ya.
0: Jadi dianggap orang tuanya membodohi dia gitu.
1: Tidak sekedar hanya itu saja, tetapi anak itu bisa merasa bingung, merasa konflik, merasa ditarik ke sana ke sini, dan dia tidak tahu apa yang harus dia berbuat. Nah, anak-anak yang begini, kalaupun dia tidak melakukan agresi di rumah, mungkin dia kurang berani, dia bisa melakukan agresi, tindakan-tindakan agresi di luar. Jadi karena dia merasa pahit di dalam, menyimpan rasa tidak puas, kadang-kadang apa yang dia katakan itu menyerang orang lain. Nah, ini akibat dari orang tua yang tidak harmonis.
0: Saya juga pernah melihat ada anak itu yang agresif sekali, itu ternyata untuk menutupi ketidakmampuannya. Jadi dia gagal di dalam bidang studi, nilainya selalu jelek dan sebagainya, tetapi supaya dia itu disegani oleh teman-temannya, lalu dia bertindak agresif. Hal seperti itu pengaruh apa itu, Pak?
1: Ini kita katakan sebagai kompensasi. Jadi ada orang yang ingin menaikkan tingkat penghargaan dirinya, kepercayaan dirinya dengan cara-cara yang kurang sehat seperti itu. Nah, untuk itu orang tua juga perlu tahu bagaimana mengobati perasaan rendah diri dari anak ini.
0: Ya, tadi Pak Eman katakan bahwa peraturan di rumah itu bisa digunakan juga untuk mengontrol atau membentuk anak ini supaya tidak menjadi anak yang agresif gitu. Nah, misalnya bagaimana peraturan itu, Pak?
1: Peraturan itu seperti begini. Sekarang kita bicara dulu dengan anak tentang rasa marah. Nah, kita perlu mengizinkan perasaan marah ini, karena di dalam Alkitab pun kita tahu bahwa kemarahan itu bukan selalu harus berarti dosa. Masalahnya adalah apakah kemarahan itu dikontrol atau tidak. Kemarahan itu agresif, destruktif, merusak atau tidak. Jadi ada dua macam kemarahan. Nah, kemarahan itu kita perlu terima sebagai perasaan, sama seperti perasaan negatif yang lain. Seperti misalnya kesedihan, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Kenapa ini disebutkan? Karena kita pada umumnya lebih susah menerima perasaan marah dari anak. Tetapi ya, yang perlu kita cegah itu adalah kalau dia mulai menyerang orang lain. Jadi kita memberikan satu prinsip dulu, peraturan. Kamu boleh marah, tetapi kalau marah, kamu tidak boleh membanting barang, tidak boleh pukul orang, tidak boleh maki-maki. Ini peraturannya.
0: Ya, ya tentu anaknya bertanya, saya harus marah, mengekspresikan kemarahan saya itu dalam bentuk apa kalau yang itu tidak boleh semua gitu.
1: Kalau anak itu sudah bisa ngomong, kita bisa segera mengajarkan seperti ini. Saya marah atau saya kesel, saya enggak suka kalau papa dan mama, papa atau mama menyuruh saya begini, begini, begini terus. Nah, itu anak boleh menyampaikan melalui yang namanya me message. Jadi, mulai dengan perkataan saya, mulai dengan perasaan saya. Itu berarti bukan menyerang orang lain, tetapi mengakui bahwa saya mempunyai perasaan yang seperti itu. Nah, anak juga boleh, misalnya dia tidak terlalu pandai berkata-kata, dia boleh misalnya melakukan protes lewat coret-coret yang kita sudah sediakan alatnya misalnya. Atau misalnya dia menggambar, dia marah sama kakaknya, dia gambar, ini muka kakakku jelek sekali dan sebagainya. Nah, itu masih diizinkan. Tentu ada kata-kata tertentu yang nantinya kita boleh latih dia dan mengatakan kata-kata ini tidak boleh dilakukan, dikeluarkan karena melukai hati orang. Tetapi itu langkah berikutnya, yaitu ketika anak sudah mulai bisa menyatakan kemarahannya secara verbal. Dan kemudian juga dia boleh menulis dengan kata-kata protes misalnya. Atau anak-anak yang sudah lebih besar, kita bisa sediakan diary. Di dalam diary itu dia boleh menumpahkan segala isi hatinya. Prinsipnya adalah membantu anak mengekspresikan kemarahan lewat media lain, yaitu tulisan, coretan, dan kemudian kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain.
0: Itu kan hanya menyalurkan energi yang ada di dalam diri anak itu untuk melakukan sesuatu, Pak. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalahnya dia?
1: Ya, tidak semua bisa selesai, dan saya setuju itu menyalurkan energi dia. Tetapi paling tidak dia mempunyai satu cara. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa yang boleh? Dan itu yang kita hargai, karena membantu dia mengontrol perasaan kemarahan dia.
0: Ya, ada orang tua yang memberikan main permainan atau apa gitu yang bisa dipukuli oleh anak itu gitu. Apakah itu tidak malah menumbuhkan apa unsur agresif di dalam diri anak itu, Pak?
1: Saya setuju dengan Pak Gunawan, karena ada penelitian juga tentang hal ini, di mana kalau anak itu melakukan ini namanya katarsis ya, pelepasan emosi kemarahan dengan mengarahkannya kepada benda-benda lain, maka bukannya kemarahan itu mereda. Kadang-kadang justru meningkat tingkat kemarahannya. Jadi justru di sini anak juga harus diajarkan bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita marah, tetapi kita tidak perlu marah. Kita bisa mengontrol kemarahan itu.
0: Ya, memang betul itu Pak Iman. Apa yang dilakukan itu ternyata anaknya tidak tambah menyelesaikan kemarahannya, malah marah dia karena yang dipukuli juga tidak bergerak, dan itu semacam permainan, dan dia malah jengkel karena dia kalah di dalam permainan itu gitu. Nah, kalau peraturan itu tadi kita terapkan di dalam rumah tangga kita, di dalam mendidik anak ini, kemudian anak ini ya entah sengaja atau tidak itu melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah kita, aturan yang sudah kita berikan, apakah kita harus memberikan sanksi terhadap anak itu?
1: Kita perlu memberikan sanksi, dan di sini kita perlu peka terhadap kematangan anak juga. Nah, sanksinya itu apa? Setelah kita misalnya memberikan kesempatan supaya dia bisa mengontrol diri, misalnya kita kasih kesempatan sampai 3 atau 4 kali, kita ajarkan kepada dia berkali-kali, tetapi kita melihat bahwa dia sengaja melanggar itu, nah di situ kita terapkan sanksi. Sebelumnya tentu kita kasih tahu ya, sanksinya seperti apa. Dan sanksi ini sebaiknya bukan dengan memukul anak, karena akan membuat anak semakin agresif. Tetapi kita bisa lakukan misalnya begini. Kalau anak itu membanting barang sampai pecah, sampai rusak dan sebagainya, kita minta kepada anak atau kita kurangi uang jajannya atau uang tabungannya untuk menggantikan barang yang dia pecahkan atau dia rusaki. Misalnya contoh lain lagi, kalau misalnya dia marah-marah waktu dia bermain dengan temannya atau saudaranya, ya kita hentikan segera permainannya. Lalu salah satu cara lagi adalah meminta anak itu untuk tidak bermain sementara waktu atau berdiri di suatu tempat selama 5-10 menit. Nah, itu cara untuk mengisolasi anak supaya anak tidak berinteraksi untuk sementara dengan temannya.
0: Ya, kalau anak diperlakukan seperti itu, Pak, kan bisa timbul perasaan bahwa orang tuanya tidak menyayangi dia gitu.
1: Pada saat kita memberikan sanksi, dapat mungkin kita tidak terlalu banyak berkomentar, memberikan nasihat. Tetapi setelah sanksi itu berlalu, dan kemudian kita melihat anak itu sudah mulai reda kemarahannya, nah di sini kita boleh katakan bahwa papa atau mama sayang kamu, dan papa atau mama tidak mau kejadian yang seperti ini terjadi lagi, supaya kamu tidak kena sanksi yang sama. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat anak tidak tambah marah seperti itu.
0: Ya, tetapi ada yang malah tambah marah gitu. Jadi kemarahannya malah menjadi-jadi itu setelah diperlakukan seperti itu. Itu bagaimana, Pak ya?
1: Nah, itu dia akan kena sanksi lagi. Dan ada kemungkinan juga dia semakin menampakkan kemarahannya itu karena kita kurang tegas. Sanksinya terlalu ringan sehingga dia bisa menanggung sanksi itu tanpa ada rasa takut gitu. Sedikit banyak kita perlu rasa takut kepada anak itu supaya dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi juga yang sangat penting adalah saya kira kita perlu

0: bagaimana kita boleh marah atau tidak boleh marah dan sebagainya. Apakah ada hal yang bisa kita ajarkan kepada anak kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Pak?
1: Ada yang tentang kemarahan yang baik sekali, yang saya akan kutip dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi di sini ditekankan bahwa boleh marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa.
0: Nah, itu bagaimana mengajarkannya kepada anak yang masih kecil itu, Pak?
1: Dengan melalui latihan-latihan, melalui peraturan yang kita berikan, dan kemudian juga lewat cerita-cerita Alkitab. Ada kemarahan, misalnya dari kemarahan Tuhan Yesus yang kudus, yang bersifat mendidik, melatih murid-muridnya maupun menegur orang Farisi dan sebagainya. Tetapi ada kemarahan-kemarahan yang tidak kudus, yang misalnya dari Kain membunuh Habil seperti tadi. Dan kita bercerita supaya anak bisa membedakan kedua hal ini.
0: Iya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan kali ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak menjadi agresif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program acara Do You Know. Dalam program Do You Know kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang yang bernama Apolos. Pendengar, Apolos seorang Yahudi dari Alexandria. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Nama ini disingkat dari Apollonius. Ia datang ke Efesus tahun 52 Masehi pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22. Ia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus. Mungkin dia peroleh dari murid-murid Yesus berasal Galilea atau melalui suatu kitab Injil tulisan masa dini. Ia menggabungkan bakat kefasikan berbicara atau kemampuan belajar dengan nalar yang jeli memahami perjanjian lama. Dan ia penuh gairah memberikan kebenaran yang dia ketahui itu. Saudara bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 dan 25. Kendala pelik yang ia hadapi ialah ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sebagai akibatnya. Hal ini diperbaiki dengan ajaran yang mantap dengan penuh kesabaran dari Priscilla dan Aquila. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan mengenai Apolos, terlebih dahulu mari kita mendengarkan satu pujian.

pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan melanjutkan mengenai Apolos. Dari Efesus ia ke Korintus, di mana ia menunjukkan keahliannya membela ajaran Kristen terhadap orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Di dalam Korintus bermunculan golongan Paulus, Apolos, Kefas dan golongan Kristus sendiri. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan bahwa hal itu bukan kehendaknya maupun Apolos, karena justru mereka berdua bekerja sama di bawah kekuasaan Allah. Pendengar bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Semuanya demi masyarakat Korintus, termasuk ia sendiri dan Apolos. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Dan tidak ada alasan untuk mengadakan pemihakan rohani. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Golongan-golongan itu mungkin timbul karena beberapa orang lebih menyukai kefasikan dan kehalusan bicara Apolos. Keinginan Apolos untuk meniadakan pertentangan demikian mungkin merupakan alasan mengapa ia tidak kembali ke Korintus kendati Paulus memintanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 dan dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Ia disebut sedang dalam perjalanan. Sejak zaman Luther abad 16, sering diusulkan bahwa Apolos penulis surat Ibrani. Hal ini mungkin jika ia menggunakan tafsiran alegoris khas Alexandria tempat asalnya. Tapi hal itu tidak terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555, 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan kali ini, senang sekali saya bisa menyapa pendengar semuanya dimanapun berada di dalam program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 31 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pintal. Demikian firman Tuhan dari Amsal 31 ayat yang ke-16 sampai 19. Renungan kali ini diberi tema kelola dan berusahalah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya keuangan dalam sebuah keluarga sangat bergantung pada seorang istri. Sejauh mana kepandaian seorang istri mengatur keuangan dalam keluarga, istri yang cakap akan tahu bagaimana ia harus menggunakan uang sehingga keuangan keluarga dapat teratur dan tidak mengalami kerugian, dan akan ada persiapan untuk hari-hari yang akan datang. Keterampilan mengatur keuangan ini menjadi salah satu ciri dari istri yang bijak. Salomo menggambarkan dengan ungkapan, seorang istri mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya, pelitanya tidak padam. Artinya, seorang istri bukan hanya mengelola keuangan, namun istri yang bijak juga berusaha untuk mendapat tambahan bagi keluarganya agar mereka tidak kekurangan di kemudian hari. Ia tidak menganggap kerja keras sebagai hal yang membatasi kebebasan ataupun sesuatu yang merendahkan martabat atau sesuatu yang mengganggu jam istirahatnya. Istri yang bijak melakukan semuanya itu dengan gembira dan rajin. Bukan saja dengan tangan, tetapi juga dengan perhatian penuh tanpa kenal lelah. Istri yang bijak mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tidak hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Sebaliknya, setiap ada kesempatan, istri yang bijak tidak akan segan-segan melakukan pekerjaan yang membutuhkan seluruh tenaganya untuk memperoleh hasil lebih banyak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sering menemui para istri, ibu-ibu rumah tangga yang suka mengeluh kepada suaminya tentang uang belanja? Berapapun yang diberikan, tetap mengeluh. Tidak dapat dipungkiri bahwa suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun, seorang istri juga wajib menolong, mengelola, bahkan berusaha sedemikian rupa agar keluarganya tidak berkekurangan. Kiranya renungan kali ini memberkati kita semua.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kitab 2 Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghibur, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini?
Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om. Ya, puji Tuhan lah saya apa saja, tetapi itu penghormatan bagi saya ya. Nah, saya ingin membagi berkat bagi saudara dalam pertemuan kita ini, yaitu selaras dengan pikiran Kristus ya. Pikiran-pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini, yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyimaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih embun dari surga kami nikmati hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, saya ingin saudara sedikit mengerti dahulu tentang yang disebut surat Filipi ini. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Dan ketika itu Paulus berada di penjara. Mengapa berada di penjara? Bukan karena suatu kejahatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah dia harus masuk ke dalam penjara. Ketika Paulus dalam penjara, memang tidak berada bersama-sama dengan orang-orang Kristen di Filipi. Dan ketika itulah hatinya Paulus cemas. Karena apa? Karena ada orang-orang Kristen, guru-guru Kristen, guru-guru yang beragama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menentang dia. Ada yang tidak cocok dengan pikiran-pikiran Paulus. Ada yang tidak cocok kalau orang harus bersandar kepada Kristus saja. Maka orang-orang ini melawan ajaran-ajaran Paulus. Dan yang berikutnya adalah yang paling menyedihkan Paulus adalah ada bagian jemaat di Filipi. Orang-orang yang ngaku Kristen di Filipi mengajarkan ajaran-ajaran yang itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri. Bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, kadang-kadang atau banyak kali, bisa saya katakan begitu, pikiran kita, hati kita, bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, tetapi dipenuhi hal-hal, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah. Yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Karena pikiran-pikiran itu dipenuhi hal-hal yang negatif. Hal-hal yang jelek. Hal-hal yang tidak ada harapan ke depan. Maka di dalam kehidupan kita, hati kita dipenuhi dengan ketakutan. Dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi kekecewaan, sakit hati, dan segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan itu sangat menyesakkan dada. Itu membuat kita tawar hati, itu membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kalau kita, hidup kita ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, sakit hati, dan yang lain-lain yang negatif itu, maka saya jamin bahwa orang itu, kita, gampang sekali jatuh di dalam dosa. Gampang kita terpengaruh, gampang kita terseret oleh angin prahara yang menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi sebaliknya,
Sebaliknya saya akan menceritakan bahwa ada sebagian orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kreasi-kreasi yang baru. Walaupun dia harus menghadapi situasi-situasi yang sukar. Situasi-situasi yang sulit. Dia tidak patah semangat. Dia tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Hidupnya mantap, tetap berjalan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan seperti yang saya ceritakan tadi, hidupnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, mantap. Nah, supaya hidup kita demikian, hidup kita berisi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan, bisa hidup yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Orang seringkali bertanya tuh, bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya saya punya pikiran sebagaimana Tuhan punya pikiran? Apakah mungkin? Mungkin. Saya katakan, mungkin sudah. Jangan takut. Saudara, kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Perjanjian baru, perjanjian di mana Allah dan manusia akan bisa damai kembali. Ada hubungan, tetapi syaratnya harus ada di dalam hubungannya dengan Kristus. Kalau orang menerima Kristus di dalam hatinya, kalau orang bisa percaya kepada Kristus, maka Allah kita itu akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang diperbaharui. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Yeskia 36 ayat 26. Yeskia pasal 36 ayat 26, di sana tertulis demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, perhatikan, Tuhan bersabda kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru ketika kita percaya kepada Dia. Memberikan roh yang baru. Artinya kita tidak mungkin di dalam kesulitan itu tidak ada jalan keluar. Roh akan menuntun batin kita, menuntun pikiran kita. Bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang membelit kita? Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada Kristus, Paulus menulis, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus katakan kami, artinya tim yang melayani bersama Paulus, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, memberi waktunya untuk Tuhan, dan
hidupnya untuk Tuhan. Tim yang dimiliki Paulus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih berpikiran-pikiran yang dipenuhi dengan masalah-masalah yang membuat lemah dan tidak berdaya? Saudara dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan, kekhawatiran melangkah, saudara ragu-ragu, bahkan saudara memelihara sakit hati terhadap orang lain. Saudara, kalau saudara dalam situasi yang begitu, maka saudara akan tidak berdaya menghadapi hidup ini. Saudara akan merasa Tuhan jauh. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada saudara untuk keluar dari permasalahan. Terimalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara menerima Dia, menerima Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab suci, Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang berani, hati yang penuh kasih, hati yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi murid-Nya, kita yang percaya kepada-Nya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikirannya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Firman-Nya, pikirannya, kehendak-Nya kita taruh di dalam diri kita. Tuhan itu adalah pribadi, pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun Dia menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak fitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-murid-Nya di saat Ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu,
ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif, bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun ia berpikir secara positif, mengatakan secara positif. Saudara, bagaimana kehidupan saudara saat ini? Betapa pentingnya dalam situasi zaman sekarang yang kadang-kadang tidak memiliki harapan yang baik itu. Kita mengandalkan Kristus di dalam hidup kita. Kita memiliki pikiran-pikiran yang selaras dengan Kristus. Paulus memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat awal dalam pasal 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa, orang yang ada di dalam Kristus, di sana ketika kita sedang menghadapi kondisi yang susah, orang yang dipenuhi pikiran Kristus memiliki nasihat-nasihat yang menyejukkan. Kita juga mendapatkan penghiburan, kasih. Bukan asal kita senang. Bukan. Kita juga memiliki persekutuan rohani. Itu yang menguatkan kita. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maka sukacita mewarnai kehidupan kita. Betul enggak? Kalau masing-masing kita dipenuhi selaras dengan Kristus, pikiran Kristus, maka mau tidak mau antara saya dan saudara mesti harus sehati sepikir. Kita di dalam kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Oleh karena itu tidak ada tempat orang itu mementingkan diri sendiri. Tidak ada tempat mencari pujian-pujian yang sia-sia. Tidak ada tempat bagi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesamanya. Saudara, hati-hati kalau orang sudah mencari pujian yang sia-sia, maka orang itu sebetulnya tidak menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, maka kapanpun bila mana kita memiliki pikiran negatif, artinya apa saudara? Artinya pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, renungkan ini, camkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu telah mengaturkan kebenaran. Kami berharap supaya melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Dalam program Do You Know kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang yang bernama Apolos. Pendengar, Apolos seorang Yahudi dari Alexandria. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Nama ini disingkat dari Apollonius. Ia datang ke Efesus tahun 52 Masehi pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22. Ia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus. Mungkin dia peroleh dari murid-murid Yesus berasal Galilea atau melalui suatu kitab Injil tulisan masa dini. Ia menggabungkan bakat kefasikan berbicara atau kemampuan belajar dengan nalar yang jeli memahami perjanjian lama, dan ia penuh gairah memberikan kebenaran yang dia ketahui itu. Saudara bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 dan 25. Kendala pelik yang ia hadapi ialah ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sebagai akibatnya. Hal ini diperbaiki dengan ajaran yang mantap dengan penuh kesabaran dari Priscilla dan Aquila. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan mengenai Apolos, terlebih dahulu mari kita mendengarkan satu pujian berikutnya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan melanjutkan mengenai Apolos. Dari Efesus ia ke Korintus, di mana ia menunjukkan keahliannya membela ajaran Kristen terhadap orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Di dalam Korintus bermunculan golongan Paulus, Apolos, Kefas dan golongan Kristus sendiri. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan bahwa hal itu bukan kehendaknya maupun Apolos, karena justru mereka berdua bekerja sama di bawah kekuasaan Allah. Pendengar bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Semuanya demi masyarakat Korintus, termasuk ia sendiri dan Apolos. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Dan tidak ada alasan untuk mengadakan pemihakan rohani. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Golongan-golongan itu mungkin timbul karena beberapa orang lebih menyukai kefasikan dan kehalusan bicara Apolos. Keinginan Apolos untuk meniadakan pertentangan demikian mungkin merupakan alasan mengapa ia tidak kembali ke Korintus kendati Paulus memintanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 dan dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Ia disebut sedang dalam perjalanan. Sejak zaman Luther abad 16, sering diusulkan bahwa Apolos penulis surat Ibrani. Hal ini mungkin jika ia menggunakan tafsiran alegoris khas Alexandria tempat asalnya. Tapi hal itu tidak terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Karena ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan kali ini, senang sekali saya bisa menyapa pendengar semuanya dimanapun berada di dalam program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 31 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pintal. Demikian firman Tuhan dari Amsal 31 ayat yang ke-16 sampai 19. Renungan kali ini diberi tema kelola dan berusahalah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya keuangan dalam sebuah keluarga sangat bergantung pada seorang istri. Sejauh mana kepandaian seorang istri mengatur keuangan dalam keluarga, istri yang cakap akan tahu bagaimana ia harus menggunakan uang sehingga keuangan keluarga dapat teratur dan tidak mengalami kerugian, dan akan ada persiapan untuk hari-hari yang akan datang. Keterampilan mengatur keuangan ini menjadi salah satu ciri dari istri yang bijak. Salomo menggambarkan dengan ungkapan, seorang istri mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya, pelitanya tidak padam. Artinya, seorang istri bukan hanya mengelola keuangan, namun istri yang bijak juga berusaha untuk mendapat tambahan bagi keluarganya agar mereka tidak kekurangan di kemudian hari. Ia tidak menganggap kerja keras sebagai hal yang membatasi kebebasan ataupun sesuatu yang merendahkan martabat atau sesuatu yang mengganggu jam istirahatnya. Istri yang bijak melakukan semuanya itu dengan gembira dan rajin, bukan saja dengan tangan, tetapi juga dengan perhatian penuh tanpa kena lelah. Istri yang bijak mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tidak hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Sebaliknya, setiap ada kesempatan, istri yang bijak tidak akan segan-segan melakukan pekerjaan yang membutuhkan seluruh tenaganya untuk memperoleh hasil lebih banyak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sering menemui para istri, ibu-ibu rumah tangga yang suka mengeluh kepada suaminya tentang uang belanja? Berapapun yang diberikan, tetap mengeluh. Tidak dapat dipungkiri bahwa suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun, seorang istri juga wajib menolong, mengelola, bahkan berusaha sedemikian rupa agar keluarganya tidak berkekurangan. Kiranya renungan kali ini memberkati kita semua.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak menjadi agresif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kita cukup sering mendengar istilah agresif. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan anak yang agresif itu bagaimana?
1: Anak yang agresif yang diartikan di sini adalah anak yang suka menyerang orang lain. Menyerang ini bisa secara fisik, misalnya memukul atau mencubit, menggigit, tetapi juga bisa secara verbal. Maksudnya misalnya dia suka memaki atau memarahi orang lain dengan kasar.
0: Ya, berarti anak itu sudah, ini sudah bukan anak yang masih bayi atau apa pengertiannya Pak ya. Jadi sudah agak, dia sudah agak besar gitu Pak. Itu sekitar usia berapa kira-kira bisa nampak keagresifannya itu?
1: Mungkin sekitar 1 tahunan dia sudah bisa nampak agresifnya.
0: Ya, ada anak yang kecil seperti Pak Iman katakan 1 tahun itu suka membanting-banting barangnya itu. Ya, apakah itu anak yang agresif Pak?
1: Iya, dan terutama kalau misalnya dia berusaha membanting itu untuk menyerang orang. Nah, itu bentuk-bentuk agresivitas.
0: Seringkali yang saya lihat, ini kebetulan saya tahu orang ini, bukan untuk menyerang orang, tetapi untuk melampiaskan kejengkelannya. Dia membanting pintu gitu misalnya. Atau membanting gelas yang sedang dia pegang. Itu kalau dia jengkel, dia lakukan itu. Itu apakah agresif gitu?
1: Ya, kalau misalnya dia kehilangan kontrol, bisa saja dia melakukan itu sebagai suatu agresivitas. Kita kadang-kadang perlu melihat latar belakangnya atau tujuannya. Apa maksudnya dia membanting pintu? Apakah tujuannya adalah untuk melukai hati orang atau tidak senang, dan sebetulnya itu satu bentuk penyerangan terhadap orang lain. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sudah termasuk agresif.
0: Kalau saya amati, dia hanya mencari perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Karena orang-orang itu seolah-olah mungkin dia merasa kok tidak memperhatikan dia, lalu dia membuat tindakan-tindakan yang over itu buat kita melihatnya. Kadang-kadang dia tiba-tiba berguling-guling di lantai itu tanpa ada suatu alasan yang jelas.
1: Kalau guling-guling di lantai, ini belum tindakan agresif. Maksudnya agresif yang ditujukan kepada orang lain. Tetapi memang seringkali tindakan agresif dari anak itu agak susah dibedakan mana yang sungguh-sungguh dia itu melampiaskan kejengkelan, mana yang dia itu sebetulnya sedang menarik perhatian. Apapun itu, kalau pada saat dia itu bermaksud menyerang orang lain, entah itu dengan berusaha menarik perhatian atau sebab lainnya, maka kita bisa sebut dia bertindak agresif.
0: Ya, kadang-kadang memang tiba-tiba dia lari gitu ke pembantunya atau ke pengasuhnya itu langsung menggigit gitu Pak.
1: Ya, itu adalah tindakan yang agresif.
0: Ya, padahal kalau kita amati itu kedua orang tuanya itu tidak seperti orang yang apa ya, kasar atau apa. Orang tuanya itu tergolong orang yang sopan, yang halus bicaranya dan sebagainya. Kok bisa begitu Pak ya? Siapa yang dicontoh ini sebenarnya?
1: Tidak, kadang-kadang bukan karena harus mencontoh ya. Tetapi memang seringkali juga karena anak mencontoh. Dan anak tidak harus mencontoh dari orang tuanya. Dia bisa mencontoh dari temannya. Dia bisa melihat bahwa ada orang pernah bertengkar dan sebagainya. Dan mungkin sekalipun orang tuanya tidak merasakan telah memberi contoh, tetapi kadang-kadang orang tua juga memperlihatkan tidak bisa menguasai kemarahan. Kemudian yang penting lagi, seringkali anak juga belajar mencontoh dari tontonan. Misalnya televisi, film, dan sebagainya.
0: Ya, saya kok kadang-kadang melihat orang tuanya itu bertindak terlalu ramah, terlalu lemah terhadap anak ini. Jadi anak yang sudah berlaku seperti itu tidak dipukul, tidak dimarahi, hanya dia bilang, ah, jangan, jangan gitu, jelek, hanya seperti itu, sehingga anak ini tidak berubah, Pak.
1: Iya, betul. Jadi kadang-kadang anak yang masih muda memang kan selalu tidak bisa menyalurkan kemarahannya dengan baik kalau dia tidak pernah dilatih dan diajarkan untuk itu. Nah, kalau misalnya dia waktu mengamuk, membanting barang, memukul dan sebagainya itu dibiarkan atau tidak dianggap terlalu serius, dimarahi pun tidak diikuti dengan tindakan yang serius, maka anak akan menjadikan ini kebiasaan dia. Apalagi kalau kebiasaan ini bisa membuat orang-orang di sekitarnya lebih takut atau lebih tunduk kepada dia. Dengan demikian kebiasaannya terbentuk dan menjadi sulit hilang. Nah, di dalam hal ini Pak Gunawan dengan tepat menyebutkan bahwa anak ini menjadi agresif karena orang tuanya kurang memperhatikan atau mengontrol ketika dia agresif.
0: Pak Iman, apa ada sebab lain itu? Ya, dari orang tua anak ini yang bisa memicu keagresifan si anak ini.
1: Salah satunya misalnya orang tua yang sering bertengkar atau orang tua yang tidak bisa menguasai kemarahannya. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga-keluarga yang orang tuanya itu tidak harmonis, anak-anak merasa frustrasi. Dan ketika frustrasi, dia pernah melihat misalnya orang tuanya pukul meja atau banting barang, sesuatu barang. Nah, ini akan membuat anak itu, kalau di dalam keadaan frustrasi, dia akan melakukan seperti itu secara otomatis. Dan kemudian juga misalnya orang tua yang mendorong anaknya untuk membalas tingkah laku atau perlakuan dari teman-temannya. Nah, kemudian ada anak laki-laki yang dipuji kalau dia berkelahi, dibilang jago dan sebagainya oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini akan menyebabkan anak semakin agresif.
0: Ya, memang ada orang tua itu yang sering malah memanas-manasi anaknya, mengatakan jangan mau dipukul, dipukul besok, nanti saya yang bantu kamu gitu. Nah, itu suatu teladan yang kurang baik saya rasa.
1: Ya, itu pujian yang saya kira akan memperkuat justru ke agresivitas dia.
0: Ya, kalau kita lihat secara umum ya Pak ya, itu memang kebanyakan anak laki-laki itu yang melakukan yang tindakannya itu menyatakan bahwa dia itu seorang yang agresif gitu Pak. Tapi apakah itu juga pengaruh gitu? Masalah laki, perempuan dan sebagainya itu apakah ada? Karena anak perempuan pun ada loh Pak yang kadang-kadang gitu suka mencubit, suka gigit, itu ada.
1: Kalau dibanding-bandingkan persentasenya, kemungkinan memang bisa ada pengaruh seperti ini. Tetapi masalah agresif itu tadi kan bukan saja masalah fisik, tetapi juga agresif verbal. Nah, di sini saya melihat bahwa laki-laki umumnya lebih agresif secara fisik, kalau wanita secara verbal. Nah, kita tahu juga waktu Kain membunuh Habil, nah Kain itu laki-laki. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu banyak sekali laki-laki yang melakukan kekerasan.
0: Ya, kalau perempuan itu akan agresif secara verbal gitu Pak. Jadi itu seperti apa misalnya? Apa dia marah-marah atau dia ngata-ngatai temannya atau itu disebut sebagai suatu bentuk keagresifannya?
1: Iya, betul. Jadi maki-maki, marah-marah, ngomel-ngomel seperti itu.
0: Iya. Nah, Pak Iman, apa ada faktor lain itu? Selain orang tua atau saudara atau teman dekatnya itu yang membuat seorang anak itu menjadi agresif itu?
1: Oh ya, terutama faktor belajar saya kira. Jadi faktor belajar ini saya anggap lebih penting daripada faktor bawaan. Meskipun faktor bawaan itu ada tentu ya, sehingga dia lebih cepat belajar agresif. Ada anak yang juga lebih lambat di dalam belajar agresivitas. Nah, faktor belajar ini seperti yang tadi antara lain juga dilakukan oleh orang tua. Misalnya anak-anak yang suka berkelahi ini kemudian menjadi ditakuti oleh teman-temannya atau dipuji oleh kelompoknya. Ini akan membuat dia semakin agresif, semakin suka memeras, menindas orang lain dan seterusnya.
0: mungkin juga pengaruh apa yang dia lihat sehari-hari, Pak. Lewat permainan, lewat tayangan TV dan sebagainya, itu kita melihat ada perubahan tingkah laku itu terhadap dari anak-anak yang ada sekarang itu.
1: Ya, tepat sekali. Jadi ada banyak sekali mainan yang sekarang ini membuat anak itu agresif. Salah satunya misalnya permainan PlayStation dan sebagainya, di mana anak ini menokohkan menjadi tokoh yang agresif, yang memukul orang lain begitu. Nah, ini membuat anak lama-lama kehilangan kepekaan perasaan yang lebih halus.
0: Ya, biasanya itu yang dilihat sebagai tokoh pahlawan gitu soalnya, Pak. Jadi ya, orang yang agresif itu dijadikan pahlawan di situ.
1: Betul, sehingga anak meniru.
0: Ya, lagi pula biasanya itu selalu menang, dan bukankah itu menjadi keinginan setiap orang gitu?
1: Iya, itu jadi keinginan setiap orang. Makanya kita di sini orang tua juga harus mewaspadai hal ini.
0: Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu justru senang melihat film-film atau cerita-cerita yang penuh dengan kekerasan itu, film action dan sebagainya itu, Pak?
1: Nah, di sini orang tua juga harus belajar mengontrol diri. Mungkin bagian dari pengorbanan orang tua juga, supaya apa yang menjadi hobi dia itu tidak sampai merusak anaknya.
0: Berarti keagresifan anak itu sebenarnya bisa dikontrol oleh orang tua khususnya?
1: Iya, betul. Bisa dikontrol.
0: Misalnya bagaimana, Pak?
1: Yang pertama, seperti tadi disebutkan bahwa keharmonisan antar orang tua ini penting, maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan keharmonisan hubungan suami istri. Jadi kita berusaha supaya bisa mengasihi pasangan kita secara lebih baik, sehingga keluarga kita lebih harmonis. Anak yang melihat orang tuanya harmonis, dia akan meredakan rasa frustrasinya, kemarahannya, sehingga itu berkurang. Dan kalau kemarahan itu berkurang, maka dia akan lebih bisa mengontrol tindakan-tindakan agresifnya. Yang kedua, tadi kita sudah bicara tentang tontonan. Nah, kita harus mengurangi sebanyak mungkin tontonannya agresif. Memang anak yang sudah terbiasa menonton itu susah untuk dikontrol. Tetapi kalau kita mempunyai relasi yang sangat baik dengan anak, maka relasi ini menggantikan tontonan-tontonan, sehingga anak tidak merasa perlu lagi untuk menonton yang dia senangi. Dan kemudian yang ketiga, kita juga perlu mempunyai peraturan keluarga tentang bagaimana cara kita untuk menyatakan kemarahan. Dan kalau kita menjalankan peraturan itu secara konsisten, bagaimana marah yang boleh, marah yang tidak diizinkan dan sebagainya, ini akan membantu anak untuk mengontrol agresivitasnya.
0: Ya, kadang-kadang ada pasangan suami istri itu yang memang menyadari bahwa anaknya membutuhkan menyaksikan mereka itu sebagai pasangan yang harmonis gitu. Jadi di depan anak mereka itu kelihatan rukun dan mesra dan sebagainya. Tetapi diam-diam di belakang anak itu seringkali terjadi percekcokan, atau si suami itu berlaku kasar terhadap istrinya. Nah, suatu saat anak itu kan bisa memergoki gitu. Jadi tiba-tiba mengetahui, nah itu pengaruhnya besar tuh, Pak.
1: Iya, pengaruhnya cukup besar ya.
0: Jadi dianggap orang tuanya membodohi dia gitu.
1: Tidak sekedar hanya itu saja, tetapi anak itu bisa merasa bingung, merasa konflik, merasa ditarik ke sana ke sini, dan dia tidak tahu apa yang harus dia berbuat. Nah, anak-anak yang begini, kalaupun dia tidak melakukan agresi di rumah, mungkin dia kurang berani, dia bisa melakukan agresi, tindakan-tindakan agresi di luar. Jadi karena dia merasa pahit di dalam, menyimpan rasa tidak puas, kadang-kadang apa yang dia katakan itu menyerang orang lain. Nah, ini akibat dari orang tua yang tidak harmonis.
0: Saya juga pernah melihat ada anak itu yang agresif sekali, itu ternyata untuk menutupi ketidakmampuannya. Jadi dia gagal di dalam bidang studi, nilainya selalu jelek dan sebagainya. Tetapi supaya dia itu disegani oleh teman-temannya, lalu dia bertindak agresif. Hal seperti itu pengaruh apa itu, Pak?
1: Ini kita katakan sebagai kompensasi. Jadi ada orang yang ingin menaikkan tingkat penghargaan dirinya, kepercayaan dirinya dengan cara-cara yang kurang sehat seperti itu. Nah, untuk itu orang tua juga perlu tahu bagaimana mengobati perasaan rendah diri dari anak ini.
0: Ya, tadi Pak Eman katakan bahwa peraturan di rumah itu bisa digunakan juga untuk mengontrol atau membentuk anak ini supaya tidak menjadi anak yang agresif gitu. Nah, misalnya bagaimana peraturan itu, Pak?
1: Peraturan itu seperti begini. Sekarang kita bicara dulu dengan anak tentang rasa marah. Nah, kita perlu mengizinkan perasaan marah ini, karena di dalam Alkitab pun kita tahu bahwa kemarahan itu bukan selalu harus berarti dosa. Masalahnya adalah apakah kemarahan itu dikontrol atau tidak. Kemarahan itu agresif, destruktif, merusak atau tidak. Jadi ada dua macam kemarahan. Nah, kemarahan itu kita perlu terima sebagai perasaan, sama seperti perasaan negatif yang lain. Seperti misalnya kesedihan, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Kenapa ini disebutkan? Karena kita pada umumnya lebih susah menerima perasaan marah dari anak. Tetapi yang perlu kita cegah itu adalah kalau dia mulai menyerang orang lain. Jadi kita memberikan satu prinsip dulu, peraturan. Kamu boleh marah, tetapi kalau marah, kamu tidak boleh membanting barang, tidak boleh pukul orang, tidak boleh maki-maki. Ini peraturannya.
0: Ya, ya tentu anaknya bertanya, saya harus marah, mengekspresikan kemarahan saya itu dalam bentuk apa kalau yang itu tidak boleh semua gitu.
1: Kalau anak itu sudah bisa ngomong, kita bisa segera mengajarkan seperti ini. Saya marah atau saya kesel, saya enggak suka kalau papa atau mama menyuruh saya begini, begini, begini terus. Nah, itu anak boleh menyampaikan melalui yang namanya me message. Jadi, mulai dengan perkataan saya, mulai dengan perasaan saya. Itu berarti bukan menyerang orang lain, tetapi mengakui bahwa saya mempunyai perasaan yang seperti itu. Nah, anak juga boleh, misalnya dia tidak terlalu pandai berkata-kata, dia boleh misalnya melakukan protes lewat coret-coret yang kita sudah sediakan alatnya misalnya. Atau misalnya dia menggambar, dia marah sama kakaknya, dia gambar, ini muka kakakku jelek sekali dan sebagainya. Nah, itu masih diizinkan. Tentu ada kata-kata tertentu yang nantinya kita boleh latih dia dan mengatakan kata-kata ini tidak boleh dilakukan, dikeluarkan karena melukai hati orang. Tetapi itu langkah berikutnya, yaitu ketika anak sudah mulai bisa menyatakan kemarahannya secara verbal. Dan kemudian juga dia boleh menulis dengan kata-kata protes misalnya. Atau anak-anak yang sudah lebih besar, kita bisa sediakan diary. Di dalam diary itu dia boleh menumpahkan segala isi hatinya. Prinsipnya adalah membantu anak mengekspresikan kemarahan lewat media lain, yaitu tulisan, coretan, dan kemudian kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain.
0: Itu kan hanya menyalurkan energi yang ada di dalam diri anak itu untuk melakukan sesuatu, Pak. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalahnya dia?
1: Ya, tidak semua bisa selesai, dan saya setuju itu menyalurkan energi dia. Tetapi paling tidak dia mempunyai satu cara. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa yang boleh? Dan itu yang kita hargai, karena membantu dia mengontrol perasaan kemarahan dia.
0: Ya, ada orang tua yang memberikan main permainan atau apa gitu yang bisa dipukuli oleh anak itu. Gitu. Apakah itu tidak malah menumbuhkan apa unsur agresif di dalam diri anak itu, Pak?
1: Saya setuju dengan Pak Gunawan, karena ada penelitian juga tentang hal ini, di mana kalau anak itu melakukan ini namanya katarsis ya, pelepasan emosi kemarahan dengan mengarahkannya kepada benda-benda lain, maka bukannya kemarahan itu mereda. Kadang-kadang justru meningkat tingkat kemarahannya. Jadi justru di sini anak juga harus diajarkan bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita marah, tetapi kita tidak perlu marah. Kita bisa mengontrol kemarahan itu.
0: Ya, memang betul itu Pak Iman. Apa yang dilakukan itu ternyata anaknya tidak tambah menyelesaikan kemarahannya, malah marah dia karena yang dipukuli juga tidak bergerak, dan itu semacam permainan ya, dia malah jengkel karena dia kalah di dalam permainan itu gitu. Nah, kalau peraturan itu tadi kita terapkan di dalam rumah tangga kita, di dalam mendidik anak ini, kemudian anak ini ya entah sengaja atau tidak itu melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah kita, aturan yang sudah kita berikan, apakah kita harus memberikan sanksi terhadap anak itu?
1: Kita perlu memberikan sanksi, dan di sini kita perlu peka terhadap kematangan anak juga. Nah, sanksinya itu apa? Setelah kita misalnya memberikan kesempatan supaya dia bisa mengontrol diri, misalnya kita kasih kesempatan sampai 3 atau 4 kali, kita ajarkan kepada dia berkali-kali, tetapi kita melihat bahwa dia sengaja melanggar itu, nah di situ kita terapkan sanksi. Sebelumnya tentu kita kasih tahu ya, sanksinya seperti apa. Dan sanksi ini sebaiknya bukan dengan memukul anak, karena akan membuat anak semakin agresif. Tetapi kita bisa lakukan misalnya begini. Kalau anak itu membanting barang sampai pecah, sampai rusak dan sebagainya, kita minta kepada anak atau kita kurangi uang jajannya atau uang tabungannya untuk menggantikan barang yang dia pecahkan atau dia rusaki. Misalnya contoh lain lagi, kalau misalnya dia marah-marah waktu dia bermain dengan temannya atau saudaranya, ya kita hentikan segera permainannya. Lalu salah satu cara lagi adalah meminta anak itu untuk tidak bermain sementara waktu atau berdiri di suatu tempat selama 5-10 menit. Nah, itu cara untuk mengisolasi anak supaya anak tidak berinteraksi untuk sementara dengan temannya.
0: Nah, kalau anak diperlakukan seperti itu, Pak, kan bisa timbul perasaan bahwa orang tuanya tidak menyayangi dia gitu.
1: Pada saat kita memberikan sanksi, sedapat mungkin kita tidak terlalu banyak berkomentar, memberikan nasihat. Tetapi setelah sanksi itu berlalu dan kemudian kita melihat anak itu sudah mulai reda kemarahannya, nah di sini kita boleh katakan bahwa papa atau mama sayang kamu, dan papa atau mama tidak mau kejadian yang seperti ini terjadi lagi supaya kamu tidak kena sanksi yang sama. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat anak tidak tambah marah seperti itu.
0: Ya, tetapi ada yang malah tambah marah gitu. Jadi kemarahannya malah menjadi-jadi itu setelah diperlakukan seperti itu. Itu bagaimana, Pak ya?
1: Nah, itu dia akan kena sanksi lagi. Dan ada kemungkinan juga dia semakin menampakkan kemarahannya itu karena kita kurang tegas. Sanksinya terlalu ringan, sehingga dia bisa menanggung sanksi itu tanpa ada rasa takut gitu. Sedikit banyak kita perlu rasa takut kepada anak itu supaya dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi juga yang sangat penting adalah saya kira kita perlu membina hubungan yang dekat dengan anak. Kalau misalnya secara umum, secara keseluruhan kita itu sangat dekat dengan anak, bisa ngobrol apa saja dengan anak, saya kira anak tidak akan marah-marah kalau kena sanksi, karena dia tahu bahwa sanksi itu hanya bagian kecil, dan dia tahu persis bahwa orang tua ingin melatih dia melalui sanksi itu, bukan bermaksud untuk menghukum atau sengaja melukai hati anak.
0: Ya, dalam hal kemarahan ini Pak Eman, memang Alkitab banyak sekali berbicara tentang kemarahan dan memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita boleh marah atau tidak boleh marah dan sebagainya. Apakah ada hal yang bisa kita ajarkan kepada anak kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Pak?
1: Ada yang tentang kemarahan yang baik sekali, yang saya akan kutip dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi di sini ditekankan bahwa boleh marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa.
0: Nah itu bagaimana mengajarkannya kepada anak yang masih kecil itu, Pak?
1: Dengan melalui latihan-latihan, melalui peraturan yang kita berikan, dan kemudian juga lewat cerita-cerita Alkitab. Ada kemarahan, misalnya dari kemarahan Tuhan Yesus yang kudus, yang bersifat mendidik, melatih murid-muridnya maupun menegur orang Farisi dan sebagainya. Tetapi ada kemarahan-kemarahan yang tidak kudus, yang misalnya dari Kain membunuh Habil seperti tadi. Dan kita bercerita supaya anak bisa membedakan kedua hal ini.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan kali ini.
1: Terima kasih
0: dan
1: kembali.
0: Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak menjadi agresif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kitab 2 Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kamu, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini?
Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Om Budianto. Saya sekarang ini banyak dipanggil Om. Ya, puji Tuhan lah saya apa saja, tetapi itu penghormatan bagi saya ya. Nah, saya ingin membagi berkat bagi saudara dalam pertemuan kita ini, yaitu selaras dengan pikiran Kristus ya. Pikiran-pikiran kita yang selaras dengan pikiran Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya akan mendasari perbincangan kita ini yaitu dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, kiranya saudara akan menyimaknya dengan baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian landasan perbincangan kita, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih embun dari surga kami nikmati hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, saya ingin saudara sedikit mengerti dahulu tentang yang disebut surat Filipi ini. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Dan ketika itu Paulus berada di penjara. Mengapa berada di penjara? Bukan karena suatu kejahatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah dia harus masuk ke dalam penjara. Ketika Paulus dalam penjara, memang tidak berada bersama-sama dengan orang-orang Kristen di Filipi. Dan ketika itulah hatinya Paulus cemas. Karena apa? Karena ada orang-orang Kristen, guru-guru Kristen, guru-guru yang beragama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menentang dia. Ada yang tidak cocok dengan pikiran-pikiran Paulus. Ada yang tidak cocok kalau orang harus bersandar kepada Kristus saja. Maka orang-orang ini melawan ajaran-ajaran Paulus. Dan yang berikutnya adalah yang paling menyedihkan Paulus adalah ada bagian jemaat di Filipi. Orang-orang yang ngaku Kristen di Filipi mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan kepada ajaran yang benar. Oleh karena itu dalam tulisannya tadi ada kata-kata yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri-sendiri, bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, kadang-kadang atau banyak kali, bisa saya katakan begitu, pikiran kita, hati kita, bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, tetapi dipenuhi hal-hal, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi tidak berdaya karena pikiran-pikiran itu dipenuhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ada harapan ke depan. Maka di dalam kehidupan kita, hati kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan keraguan-raguan, dipenuhi kekecewaan, sakit hati, dan segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan itu sangat menyesakkan dada. Itu membuat kita tawar hati, itu membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kalau kita, hidup kita ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, dan yang lain-lain yang negatif itu, maka saya jamin bahwa orang itu, kita, gampang sekali jatuh di dalam dosa. Gampang kita terpengaruh, gampang kita terseret oleh angin prahara yang menjadikan kita lebih jauh dari Tuhan. Saudara, tetapi sebaliknya,
Sebaliknya saya akan menceritakan bahwa ada sebagian orang yang hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kreasi-kreasi yang baru. Walaupun dia harus menghadapi situasi-situasi yang sukar. Situasi-situasi yang sulit. Dia tidak patah semangat. Dia tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Hidupnya mantap, tetap berjalan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan seperti yang saya ceritakan tadi, hidupnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, mantap. Nah, supaya hidup kita demikian, hidup kita berisi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan, bisa hidup yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Orang seringkali bertanya tuh, bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya saya punya pikiran sebagaimana Tuhan punya pikiran? Apakah mungkin? Mungkin. Saya katakan, mungkin sudah. Jangan takut. Saudara, kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Perjanjian baru, perjanjian di mana Allah dan manusia akan bisa damai kembali. Ada hubungan, tetapi syaratnya harus ada di dalam hubungannya dengan Kristus. Kalau orang menerima Kristus di dalam hatinya, kalau orang bisa percaya kepada Kristus, maka Allah kita itu akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, hidup yang diperbaharui. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Yeskia 36 ayat 26. Yeskia pasal 36 ayat 26, di sana tertulis demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, perhatikan, Tuhan bersabda kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru ketika kita percaya kepada Dia. Memberikan roh yang baru. Artinya kita tidak mungkin di dalam kesulitan itu tidak ada jalan keluar. Roh akan menuntun batin kita, menuntun pikiran kita. Bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang membelit kita? Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada Kristus, Paulus menulis, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus katakan kami, artinya tim yang melayani bersama Paulus, yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, memberi waktunya untuk Tuhan, dan
hidupnya untuk Tuhan. Tim yang dimiliki Paulus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Saudara pendengar, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini masih berpikiran-pikiran yang dipenuhi dengan masalah-masalah yang membuat lemah dan tidak berdaya? Saudara dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan, kekhawatiran melangkah, saudara ragu-ragu, bahkan saudara memelihara sakit hati terhadap orang lain. Saudara, kalau saudara dalam situasi yang begitu, maka saudara akan tidak berdaya menghadapi hidup ini. Saudara akan merasa Tuhan jauh. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada saudara untuk keluar dari permasalahan. Terimalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara menerima Dia, menerima Yesus Kristus, dikatakan dalam kitab suci, Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang berani, hati yang penuh kasih, hati yang mantap. Karena memang hidup saudara dituntun, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang diperlukan adalah saudara taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan roh itu yang membuat kita berpegang kepada firman-Nya. Dan roh itu yang menyebabkan kita mampu melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena pada dasarnya orang yang sudah menerima Kristus akan memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang Kristen lainnya. Semua kehidupan ini, aktivitas apapun, diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan katakan kepada saudara dalam pertemuan ini, bahwa Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita. Rancangan tentang apa? Tujuannya apa Tuhan Yesus membuat rancangan kita? Rancangan yang indah buat kita, supaya kita yang menjadi murid-Nya, kita yang percaya kepada-Nya, memiliki hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya? Yaitu menaruh pikiran-Nya, pikiran Kristus sendiri di dalam diri kita. Firman-Nya, pikiran-Nya, kehendak-Nya kita taruh di dalam diri kita. Tuhan itu adalah pribadi. Pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun Dia menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak fitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-murid-Nya di saat Ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu,
ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif. Bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib, di sebelahnya pun ia berpikir secara positif, mengatakan secara positif. Saudara, bagaimana kehidupan saudara saat ini? Betapa pentingnya dalam situasi zaman sekarang yang kadang-kadang tidak memiliki harapan yang baik itu. Kita mengandalkan Kristus di dalam hidup kita. Kita memiliki pikiran-pikiran yang selaras dengan Kristus. Paulus memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat awal dalam pasal 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa, orang yang ada di dalam Kristus, di sana ketika kita sedang menghadapi kondisi yang susah, orang yang dipenuhi pikiran Kristus memiliki nasihat-nasihat yang menyejukkan. Kita juga mendapatkan penghiburan, kasih. Bukan asal kita senang. Bukan. Kita juga memiliki persekutuan rohani. Itu yang menguatkan kita. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, maka sukacita mewarnai kehidupan kita. Betul enggak? Kalau masing-masing kita dipenuhi selaras dengan Kristus, pikiran Kristus, maka mau tidak mau antara saya dan saudara mesti harus sehati sepikir. Kita di dalam kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Oleh karena itu tidak ada tempat orang itu mementingkan diri sendiri. Tidak ada tempat mencari pujian-pujian yang sia-sia. Tidak ada tempat bagi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesamanya. Saudara, hati-hati kalau orang sudah mencari pujian yang sia-sia, maka orang itu sebetulnya tidak menaruh pikiran Kristus di dalam pikirannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, maka kapanpun bila mana kita memiliki pikiran negatif, artinya apa saudara? Artinya pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, renungkan ini, camkan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Hamba-Mu telah mengaturkan kebenaran. Kami berharap supaya melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

I know.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program acara Do You Know. Dalam program Do You Know kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang yang bernama Apolos. Pendengar, Apolos seorang Yahudi dari Alexandria. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Nama ini disingkat dari Apolonius. Ia datang ke Efesus tahun 52 Masehi pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22. Ia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus. Mungkin dia peroleh dari murid-murid Yesus berasal Galilea atau melalui suatu kitab Injil tulisan masa dini. Ia menggabungkan bakat kefasikan berbicara atau kemampuan belajar dengan nalar yang jeli memahami perjanjian lama, dan ia penuh gairah memberikan kebenaran yang dia ketahui itu. Saudara bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 dan 25. Kendala pelik yang ia hadapi ialah ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sebagai akibatnya. Hal ini diperbaiki dengan ajaran yang mantap dengan penuh kesabaran dari Priscilla dan Aquila. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan mengenai Apolos, terlebih dahulu mari kita mendengarkan satu pujian.

pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan melanjutkan mengenai Apolos. Dari Efesus ia ke Korintus, di mana ia menunjukkan keahliannya membela ajaran Kristen terhadap orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Di dalam Korintus bermunculan golongan Paulus, Apolos, Kefas dan golongan Kristus sendiri. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan bahwa hal itu bukan kehendaknya maupun Apolos, karena justru mereka berdua bekerja sama di bawah kekuasaan Allah. Pendengar bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Semuanya demi masyarakat Korintus, termasuk ia sendiri dan Apolos. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Dan tidak ada alasan untuk mengadakan pemihakan rohani. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Golongan-golongan itu mungkin timbul karena beberapa orang lebih menyukai kefasikan dan kehalusan bicara Apolos. Keinginan Apolos untuk meniadakan pertentangan demikian mungkin merupakan alasan mengapa ia tidak kembali ke Korintus kendati Paulus memintanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 dan dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Ia disebut sedang dalam perjalanan. Sejak zaman Luther abad 16, sering diusulkan bahwa Apolos penulis surat Ibrani. Hal ini mungkin jika ia menggunakan tafsiran alegoris khas Alexandria tempat asalnya. Tapi hal itu tidak terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Dalam beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar tentang salah satu tugas dari gereja, yaitu gereja memiliki tugas koinonia, yaitu gereja bertugas untuk bersekutu, bukan cuma berkumpul bersama, tetapi persekutuan yang saling menguatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugas gereja yang lain, yaitu gereja bertugas di dalam diakonia, melayani meja, melayani kebutuhan orang-orang lain. Dan salah satu kelompok yang harus diperhatikan oleh gereja adalah para janda. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Allah sangat memperhatikan para janda. Allah sangat melindungi mereka. Bahkan di dalam Mazmur 68 dikatakan Allah itu adalah bapak bagi anak-anak yatim dan Allah adalah pelindung bagi para janda. Allah berkali-kali mengatakan siapa yang menindas, berbuat sewenang-wenang terhadap janda, yatim piatu, maka Allah akan bertindak untuk membela para janda dan yatim piatu. Gereja mula-mula sangat paham dengan konsep ini. Makanya ketika gereja mula-mula berkembang di Yerusalem, mereka sangat memperhatikan para janda. Saudara membaca di Kisah Rasul pasal 6, saudara akan menemukan bahwa gereja mula-mula memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para janda. Bahkan Yakobus di dalam pasal 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda dan yatim piatu di dalam kesusahan mereka. Para janda adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Mereka ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu tidak salah jika tema kita hari ini adalah penghormatan kepada para janda. Dan mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Ada banyak teks yang membahas tentang para janda, tetapi kita hari ini hanya akan membahas dari 1 Timotius pasal yang kelima, dan teks kita hari ini cukup panjang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-16. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin. Siapa di sini yang pernah mendengarkan khotbah
temanya janda. Selama kita jadi orang Kristen, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini? Saya belum pernah. Ini baru sekali saya menyampaikan khotbah dan mendengar sendiri khotbah yang saya sampaikan. Berarti hal yang menarik kalau Alkitab membahas tentang janda. Dan adalah hal yang jauh lebih menarik karena untuk membicarakan tentang topik yang tidak menarik ini dalam tanda kutip, Paulus memberikan porsi pembahasan yang sangat panjang dari ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Tadi kita baca saja, saya sudah hitung, kita membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk membaca bagian ini dengan sewajarnya. Secara pembahasannya cukup panjang dan ini memberitahu kita sesuatu bahwa para janda itu bukan kelompok orang yang tidak penting. Kalau mereka tidak penting, Paulus tidak perlu memberikan pembahasan yang panjang untuk mereka. Paulus bahkan tidak perlu menyinggung tentang mereka. Saudara, sikap Paulus, sikap Alkitab terhadap para janda jelas berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya selalu memandang negatif janda. Janda itu kemana-mana selalu dilirik, apa yang dilakukan itu selalu diawasi. Seolah-olah para janda itu hidupnya dikelilingi oleh kamera-kamera yang tersembunyi. Sehingga dia bukan hidup di dunia, tapi hidup di toko elektronik yang menjual CCTV. Dia merasa tidak nyaman, semua tingkah lakunya selalu diawasi oleh banyak orang. Dan banyak orang menganggap para janda sebagai masyarakat kelas yang kedua. Tetapi di dalam Alkitab tidak semacam itu. Paulus sangat memperhatikan para janda. Hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan bertanya, apakah arti menghormati di sini? Paulus mengatakan di ayat 3, hormatilah para janda. Dan kita akan menyelidiki apa arti menghormati di sana. Yang kedua, kita akan menyelidiki apa arti benar-benar janda. Paulus membicarakan tentang hormatilah janda yang benar-benar janda. Apakah itu berarti ada janda jadi-jadian? Nanti kita akan lihat bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, saudara, mari kita melihat bagian yang pertama, saudara. Apakah arti menghormati di sini? Paulus memakai kata Yunani, timao. Kata timao itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kata ini artinya sangat luas sekali. Kalau saudara membaca pemunculan kata ini yang saya sudah tuliskan di dalam ringkasan khotbah, maka saudara akan menemukan kata ini kadangkala dipakai kita kepada orang lain, kita kepada raja, kita kepada Allah, bahkan kadangkala Allah kepada kita. Itu juga memakai kata timao. Apa yang diberikan di dalam timao juga sangat bervariasi. Ada yang memberikan sikap respek, sikap hormat. Tetapi kata timao juga bisa mengandung arti memberikan bantuan secara material. Di antara beragam arti ini, kita harus memilih yang sesuai dengan konteks 1 Timotius 5. Nah, kalau kita melihat konteks 1 Timotius 5, maka saya yakin arti menghormati di sana bukan hanya sikap yang hormat. Tetapi yang ditekankan di sini adalah memberikan bantuan secara material. Memberikan perhatian secara jasmani untuk para janda. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa arti yang dimaksud hormat di sana adalah memberikan bantuan? Saudara tahu di ayat 3 dikatakan hormatilah janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan dengan janda yang hidup di dalam kemewahan. Hidup secara berlebih-lebihan. Berarti yang dimaksud janda benar-benar janda adalah janda-janda yang miskin. Dari sana kita tahu bahwa arti menghormati adalah memenuhi kebutuhan mereka. Bukan cuma itu alasannya. Coba kita lihat pasal yang kelima lagi, saudara. Pasal yang kelima kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga. Tadi ada kata hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Saudara garis bawahi kata menghormati. Kemudian ayat yang ke-8 kita bandingkan. Tetapi jika ada seorang yang tidak, garis bawahi, memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ada kata tidak memelihara. Dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati di sana artinya adalah memelihara. Gampang sekali ya. Tidak memelihara dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati artinya
memelihara. Ini permainan lawan kata. Saya ingat teman saya waktu SD itu pulang sekolah sedih, duduk dengan saya di pinggir sungai. Kemudian dia cerita, aku tadi pelajaran bahasa Indonesia benar semua, disalahkan sama guruku. Pelajaran apa? Lawan kata. Benar semua jawabanku. Masa benar semua dapat nol? Iya benar semua. Soalnya apa? Saya kepengen tahu. Dia bilang, loh pertanyaannya loh gampang sekali, gak mungkin aku dapat nol. Pertanyaannya gini, sebutkan lawan kata berikut ini. Terang, tak jawab, tidak terang. Tinggi, tidak tinggi. Pendek, tidak pendek. Ya kan benar kan gitu. Saya bilang, ya benar hatimu baik ya. Cuma bodoh, hati baik gak cukup bodoh. Jadi dapatnya ya nol gitu. Nah kalau kita membaca tadi, kan kita harus menghormati para janda, dikontraskan dengan orang-orang tertentu yang tidak mau memelihara. Berarti menghormati artinya memelihara. Alasan lain mengapa menghormati di sini artinya memberikan bantuan secara material, karena kata timao itu juga muncul di perikop sesudahnya dan itu dikaitkan dengan para penatua. Konteksnya adalah tunjangan hidup juga. Mari kita melihat pasal yang kelima, perikop sesudahnya, ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dihormati ini artinya apa? Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi menghormati penatua itu salah satunya adalah memberikan tunjangan hidup kepada para penatua. Minggu depan tema kita dalam khotbah adalah penghormatan kepada para penatua. Dan minggu depan saya akan membahas secara lebih detail. Untuk kali ini saudara hanya perlu tahu bahwa menghormati penatua, kata menghormati di sana dipakai kata timao, dan itu dikaitkan dengan upah, dikaitkan dengan tunjangan hidup. Dengan cara yang sama, menghormati para janda di pasal 5 ayat yang ketiga harus dipahami sebagai memberikan bantuan secara material. Menghormati janda berarti memelihara hidup mereka. Bagi kita mungkin agak sedikit aneh. Menghormati kok memelihara? Menghormati kok memberikan bantuan material? Tapi bagi orang Yahudi pada waktu itu dan orang kuno waktu itu, saya yakin bukan suatu hal yang aneh. Saudara ingat di dalam dasar titah 10 perintah Allah. Perintah yang kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi semua para janda berwarga negara Indonesia. Perintah yang kelima begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira perintah ini ditujukan kepada orang umur berapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira pada waktu Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan sedang berbicara kepada anak kecil sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, atau semua usia. Orang dewasa juga diberi perintah ini. Orang dewasa kan juga menerima perintah ini. Dan orang Yahudi memahami seperti itu. Perintah itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk semua umur termasuk yang dewasa. Nah orang Yahudi menariknya memahami menghormati ayah ibu di sana. Artinya memelihara sampai hari tua. Saudara ingat cerita di Lukas 9. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan, ada seorang anak muda dan Tuhan berkata, hei kamu ikut aku. Anak muda itu tidak langsung jawab, I will follow you. Nah, dia ingin berjawab begini, Tuhan aku akan ikut, tapi tidak sekarang ya. Izinkan aku menguburkan ayahku. Apakah berarti ayahnya waktu itu mati? Tidak, sebab kalau ayahnya waktu itu sedang dikubur, dia tidak bisa keluar kemana-mana. Dan Yesus tidak akan mengajak dia untuk pergi. Maksud dari anak muda ini, izinkan aku menguburkan ayahku. Artinya begini loh saudara, aku akan menunggu ayahku sampai mati. Nanti kalau sudah mati, baru aku ikut kamu. Makanya Yesus bilang, ya susah kalau itu, kapan papamu mati? Salah satu komisi yang proposalnya tidak pernah spesifik adalah komisi diakonia. Saudara tidak akan pernah menemukan proposal dari komisi diakonia. Saya mentarjetkan tahun depan yang meninggal 10 orang. Kemudian diberitahu bulannya. Karena bulan-bulan April ada banyak kebutuhan, yaitu untuk Paskah
dan Desember untuk Natal. Maka saya rencanakan jemaat yang meninggal tidak di hari April dan juga tidak di bulan Desember. Tidak ada itu proposal kegiatan diakonia semacam itu. Orang mati tidak bisa ditebak. Makanya Yesus bilang, kalau kamu menunggu menguburkan ayahmu, menunggu memelihara dia sampai mati, terlalu lama, waktu sebentar lagi aku mau mati kok. Ayo ikut, kalau mau ikut sekarang. Saudara ingat di Matius 15, Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan begini, kamu tuh demi tradisi melanggar perintah Allah. Bukankah di dalam perintah Allah ada itu perintahnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kamu berkata apa? Kamu berkata begini, bapak, ibu, uang yang seharusnya untuk masa tuamu, untuk memelihara engkau, telah aku pakai sebagai korban kepada Allah. Dengan demikian engkau melanggar perintah untuk menghormati orang tua. Berarti menghormati orang tua di sana artinya adalah memelihara orang tua sampai hari tua mereka. Memberikan bantuan material kepada orang tua itu artinya menghormati orang tua. Dengan cara yang sama menghormati para janda itu berarti kita memberikan bantuan secara material kepada mereka. Berbahagialah para janda. Karena memang para janda berhak menerima bantuan dari gereja. Pelayanan diakonia di dalam gereja harus digerakkan. Saya sedih kalau ada gereja kas diakonianya banyak luar biasa dan tidak ada yang dibantu. Ya puji Tuhan kalau jemaatnya tidak ada yang berkekurangan. Tapi di beberapa gereja pemimpinnya mengeluh. Waduh, tempat saya banyak orang susah. Tempat saya banyak janda, sudah tua-tua lagi, merepotkan gereja terus, tiap tahun selalu ada yang mati, selalu memberikan peti mati, membeli tanah untuk mereka. Ini ucapan yang tidak pantas diucapkan di gereja. Karena memang Tuhan sudah mengatur, kalau memang ada para janda, mereka berhak untuk dihormati. Kita diwajibkan memberi penghormatan kepada mereka, dan bentuk yang dibahas di sini adalah memberikan bantuan secara materi. Adalah sukacita bagi gereja kalau gereja bisa membantu lebih banyak orang. Mereka bukan beban, tetapi mereka objek kasih yang luar biasa di mata Tuhan. Kita sudah tahu apa artinya menghormati para janda. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan benar-benar janda. Paulus 3 kali menyebut tentang benar-benar janda. Di ayat 3, di ayat 5, di ayat 16. Jadi di awal dengan di akhir, Paulus menyebut tentang benar-benar janda. Berarti ada janda jadi-jadian. Bukan, maksud Paulus bukan jadi-jadian. Maksudnya Paulus begini loh, Sarah. Semua orang yang berstatus sosial sebagai janda, ditinggal suaminya, itu secara sosial janda. Labelnya janda. Tetapi tidak semua janda semacam itu yang dibicarakan Paulus di sini. Yang berhak untuk menerima bantuan dari gereja bukan sembarang janda. Hanya janda yang benar-benar janda. Dan apa artinya benar-benar janda? Ada tiga kriteria untuk mengetahui benar-benar janda. Yang pertama adalah mereka tidak memiliki keluarga Kristen sebagai penyokong hidup mereka. Mereka tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong hidup mereka. Mari kita membuka pasal yang kelima lagi. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saudara, kita baca ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, bandingkan dengan ayat tiganya, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan, tetapi berarti ini bukan benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada janda tetapi masih punya anak cucu yang Kristen, maka itu bukan termasuk benar-benar janda. Mari kita membaca lagi, saudara, ayat yang ke-16. Jika seorang laki-laki atau perempuan
Yang percaya mempunyai anggota yang janda. Yang percaya itu berarti yang Kristen. Jika seorang laki-laki atau perempuan Kristen mempunyai anggota keluarga yang janda, tidak selalu dia anak, tidak selalu dia cucu, pokoknya punya anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi kalau ada janda, tapi kerabatnya tidak harus anak, tidak harus cucu, tapi dia punya anggota keluarga yang lain yang Kristen, maka orang ini tidak termasuk benar-benar janda. Bahasa Indonesia memberi terjemahan, jika seorang laki-laki atau perempuan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, hampir semua terjemahannya begini, jika seorang perempuan yang percaya. Unbelieving woman. Tapi mengapa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menambahkan jika seorang laki-laki atau perempuan? Karena ternyata ada dua salinan. Salinan yang lebih tua dan lebih bisa dipercaya itu memakai kata perempuan. Tapi mungkin seorang penyalin di periode berikutnya memikirkan, masa sih perempuan kok menanggung hidup keluarga besar? Tampaknya salah nih. Kemudian diganti laki-laki. Nah, penerjemah bingung. Ini perempuan, ini laki-laki. Yang benar apa ya? Kemudian diganti jika seorang banci Kristen. Tidak mungkin kan? Perempuan atau laki-laki bingung, ya sudah berarti banci aja kan? Tidak mungkin lah. Makanya bingung digabung jadi satu. Jika seorang laki-laki atau perempuan. Padahal yang benar itu jika seorang perempuan. Jangan menganggap remeh perempuan loh saudara. Di dalam Alkitab itu ada perempuan bernama Dorcas di Kisah Rasul 9. Dan pada saat dia mati, wah dia tidak minta dibangkitkan oleh Petrus. Mengapa? Karena mati dia, tidak bisa ngomong. Yang minta dibangkitkan adalah, kok wajahnya terlalu serius sih? Mati dari mana dia bisa minta dibangkitkan? Yang minta dia dibangkitkan adalah para janda-janda yang selama ini ditolong oleh Dorcas. Makanya Petrus kemudian mengiyakan. Karena Petrus tidak tahan. Satu perempuan kalau minta aja 10 menit. Ini yang minta para janda gitu kan. Wah, Petrus bilang diomongin enggak, tetap akan ngomong terus ya kan. Akhirnya Petrus bilang ya sudahlah, tak bangkitkan aja gitu. Bukan itu alasannya. Petrus berbelas kasihan kepada para janda. Nanti kalau Dorcas mati, siapa yang mengurusi para janda? Petrus tuh tahu. Nah kalau biasanya mereka dipelihara oleh Dorcas, terus Dorcas mati, Petrus gak mau membangkitkan. Berarti kan Petrus yang memelihara para janda. Petrus gak mau repot. Bukan itu juga. Nah Petrus akhirnya berdoa. Tabita. Wah, ketika Petrus berkata Tabita, wah kemudian orang angkat tangan, hadir Pak. Bukan, Tabita itu artinya bangkit gitu kan. Akhirnya Dorcas hidup kembali. Jadi ada perempuan yang memelihara hidup para janda. Saudara ingat seorang bernama Lydia di Filipi. Dia orang kaya karena dia menjual kain ungu. Kain ungu itu yang beli orang-orang kaya. Jadi yang jual pasti kaya. Dari warna itu terlihat asal-usul seseorang. Nah ini orang kaya. Nah dikatakan Lydia itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, perempuan Yahudi yang lain. Para penafsir sebagian menduga Lydia bukan cuma ternama, terhormat, tetapi juga Lydia ini memelihara, ikut dijadikan tumpuan hidup oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi jangan memandang remeh perempuan. Nah mungkin penyalin Alkitab di periode berikutnya berpikir, mosok yang memelihara keluarga besar kok perempuan? Karena ketika dikatakan keluarga di sini, jangan pikir keluarga inti loh. Zaman dulu itu namanya keluarga selalu besar. Bukan cuma orang tua dan anak. Kadangkala tiga generasi masuk jadi satu. Nanti anaknya menikah, perempuan masuk di rumah itu lagi. Nanti cucunya menikah, nah cucu yang menantu itu masuk lagi di keluarga itu. Sehingga akan ada banyak orang berada di satu tempat yang sama. Sehingga kepala dari keluarga besar itu adalah orang yang biasanya kaya, yang biasanya mampu untuk mengatur semuanya. Dan jangan meremehkan perempuan. Kita kadangkala meremehkan perempuan. Saya pernah melihat perempuan jadi sopir bis. Biasanya itu kan kalau sopir bis laki-laki. Saya ketika kuliah di kota Leuven, saya naik bis. Bisnya itu besar dan gandeng. Belum pernah lihat bis gandeng kan ya. Biasanya kan kereta api baru gandeng begitu, atau truk gandeng. Ini bis gandeng loh. Wong
pemudi aja ada gandengannya belum tentu kok, saudara. Ini bis ada gandengannya. Dan ketika saya naik, wah, ketika saya naik, saya lihat itu sopirnya wanita. Jujur ya, maafkan saya. Begitu lihat, saya merasa tidak aman tuh di dalam bis itu. Karena biasanya sopir bis itu kan badannya kekar begitu, ngerti gak saudara? Biasanya itu badannya kekar gitu loh. Coba saudara pikirkan polwan, polisi wanita. Dulu zaman saya waktu kecil, namanya polisi wanita ya. Yang wanita itu cuma jenis kelaminnya aja. Potongan rambut laki, badan juga laki, bener ya. Polisi wanita zaman kita kecil dulu, polisinya itu badannya maskulin-maskulin begitu kan. Sekarang kalau saudara lihat polisi wanita, cantik-cantik loh saudara. Yang suka tampil di TV, memberitahu keadaan lalu lintas, lo cantik-cantik lo, gak kalah sama selebriti lo. Dan kulitnya sekarang ini putih-putih begitu kan. Kalau dulu kan dah, saudara, polisi wanita itu, wah gagah banget deh, begini terus ya, jalannya gitu kan. Potongannya pendek, nanti kalau ditanya, selamat malam bu, selamat malam. Jawabannya gitu kan, gak bisa polisi wanita kayak seperti sekarang. Nah, sekarang yang maskulin-maskulin, gak bisa tampil di kamera TV. Mereka kerjanya di gudang, ngangkutin barang-barang. Bukan, mereka ya tetap di meja punya tugas sendiri lah. Tapi kalau untuk publikasi, yang ditampilkan itu yang bagus-bagus, begitu loh Sarah. Bukankah kita kadang-kadang berpikir begitu ya? Saya ini sebelum berpergian kemana-mana, saya punya pikiran begini. Kalau orang Hong Kong tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena semua yang saya lihat di film. Saya punya konsep semua orang dari Tiongkok itu pinter kungfu, benar ya? Karena semua yang saya pernah kenal di film, semua bisa kungfu. Padahal kalau saudara selidiki, lebih banyak yang gak bisa kungfu daripada yang bisa kungfu. Lebih banyak yang jelek daripada yang cantik. Memang selalu begitu. Cantik ganteng itu limited edition. Sungguhan. Supaya apa? Nah, supaya yang jelek itu tidak berkecil hati. Temannya banyak. Ya. Yang tertawa paling keras itu paling bersyukur ya. Bersyukur bukan karena jelek, bukan. Bersyukur karena dia termasuk limited edition gitu loh, saudara. Nah, saudara, kalau kita kembali. Jika seorang perempuan punya kerabat, maka dia yang harus menanggung kerabatnya yang janda itu. Nah, Paulus memberitahu Timotius. Bukan tugas gereja loh itu. Itu tugas anggota keluarga yang Kristen. Apakah berarti gereja berpangku tangan terhadap para janda yang punya anggota Kristen? Tidak. Gereja tetap melakukan tugasnya. Apa tugas dari gereja? Ya membuat anggota jemaatnya kan sama-sama Kristen toh. Anggota keluarga Kristen berarti kan dia anggota gereja juga. Ketika anggota jemaat itu memelihara para janda, berarti gereja juga memelihara. Gereja tidak berpangku tangan. Gereja memelihara melalui keluarganya yang Kristen. Dan bukan cuma itu. Gereja juga mendorong, menasehati, mengajar anggota jemaatnya yang Kristen untuk memperhatikan keluarga masing-masing. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ketika saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan supaya kita menghormati orang tua kita, memelihara mereka sampai tua, itu saya sedang melakukan tugas diakonia. Walaupun gereja tidak langsung terlibat, saudara yang diajar untuk menunaikan tugas diakonia. Nah, saudara, apa alasan kita yang Kristen harus memelihara para janda di keluarga kita? Apa alasan kita harus memelihara orang tua kita? Paulus memberikan dua alasan yang dia sampaikan di ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat yang keempat, saudara. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar. Nah, kata belajar menerangkan dua kata kerja infinitif di sana. Belajar apa? Satu, berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Kedua, belajar membalas budi orang tua dan nenek mereka. Mari kita lihat satu persatu ini, saudara. Alasan kita kalau kita orang Kristen dan punya janda di rumah kita, punya orang tua, kita harus memelihara mereka sampai tua. Alasannya yang pertama adalah wujud kesalehan kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sayangnya kurang begitu jelas. Bahasa Indonesia menerjemahkannya belajar berbakti kepada orang tua. Apa artinya berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada kaum keluarga. Kira-kira artinya berbakti apa? Enggak tahu, ada lagunya toh. Padamu mama kami berbakti. Enggak nyambung, lagunya bukan itu.
berbakti kepada kaum keluarganya, artinya apa? Tidak jelas. Kalau Sarah lihat Alkitab bahasa Inggris, hampir semua menafsirkannya, menerjemahkannya dengan tepat. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini, belajar menunjukkan kesalehan. Belajar menunjukkan kesalehan. Karena kata yang dipakai di sana adalah kata yang sering muncul di dalam Alkitab berkaitan dengan kesalehan hidup kita, godliness. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan konsep yang penting di sini, bahwa kesalehan seseorang bukan cuma terlihat di gereja, tetapi terlihat di rumah. Tempat yang paling tepat, paling transparan untuk melihat kerohanian seseorang bukan di gereja, tetapi di rumah. Dan ini bukan konsep yang baru. Paulus di 1 Timotius 3 pernah memberitahu tentang syarat-syarat menjadi penatua dan diaken. Syarat-syaratnya apa? Harus kepala keluarga yang baik, suami dari satu istri, dihormati anak-anaknya. Mengapa perlu semacam ini? Karena memang kerohanian seseorang baru bisa dilihat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau di gereja gampang menemukan orang yang ramah. Di gereja itu gampang menemukan orang yang manis perkataannya. Di gereja gampang menemukan orang yang sabar. Karena kalau kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan kita, wong bertemunya cuma 2 jam loh. 2 jam pun belum tentu duduknya bersamaan. Paling kalau ketemu sama orang ini, berinteraksi, kalau pas nyanyi, shalom, shalom, damai Allah. Jadi kita salaman, begitu ada orangnya berbalik arah ya kan. Bisa kan kita begitu kan. Atau pada waktu mari kita nyanyi shalom, shalom, pura-pura sakit perut, pergi ke kamar mandi kan. Jadi kita bisa menghindari orang yang kita tidak sukai di gereja. Tapi kalau kita di rumah, tidak bisa kita menghindar. Di rumah itu adalah ukuran kerohanian yang sebenarnya. Di tempat ini sejak pertama kali saya memulai pemilihan penatua. Dulu gereja ini tidak ada, saya mulai pemilihan penatua. Saya memberikan satu prosedur, yaitu tim pemilih akan pergi ke rumah calon penatua. Dan nanti istri, anak-anaknya akan ditanya tanpa kehadiran papahnya. Ditanya, kalau kamu menilai kerohanian dari papahmu, nilainya berapa? Antara 0 sampai 10. Kalau anak dan istri itu memberi nilai di bawah 60, maka langsung dicoret, tidak bisa maju. Karena kalau dia tidak rohani di mata istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa rohani di depan orang lain? Kalau bukan, itu kemunafikan. Kerohanian sejati dilihat bukan cuma di gereja, tapi di keluarga. Engkau bisa berkorban banyak untuk gereja, tapi apakah engkau berkorban banyak untuk keluargamu? Engkau bisa memperhatikan orang lain di dalam gereja, apakah engkau memperhatikan keluargamu? Banyak orang yang cuma baik di dalam gereja, tidak baik di rumah, itu namanya munafik. Kenapa wajahnya merasa kayak tertuduh begitu? Apakah saya sedang berbicara tentang orang-orang yang dimaksud Paulus di dalam bagian ini? Saudara, kita harus memelihara keluarga kita dengan baik, karena itu wujud kesalehan. Yang berikutnya, juga karena itu wujud balas budi. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, belajar bukan cuma menunjukkan kesalehan, tapi belajar membalas budi orang tua mereka. Kalau di dalam teks asli, budi di sana, kata Yunaninya, itu bentuknya jamak. Jadi nanti kalau saudara melihat teks Yunaninya, saudara akan menemukan belajar membalas budinya itu banyak. Ada budi Anto, ada budi SG, ada budi Ono, gitu kan. Nah semuanya budi muncul di sana karena bentuknya jamak. Artinya apa sih? Mengapa budi itu bentuknya jamak? Karena Paulus sedang mengajarkan begini, waktu kita membalas kebaikan orang tua kita, membalas kebaikan nenek kita yang janda, atau mama kita yang janda, sebetulnya kita itu sedang membalas begitu banyak beragam kebaikan budi yang mereka berikan kepada kita. Orang tua itu sudah berbuat banyak kepada kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, maka kita disebut oleh Paulus begini, saudara. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-8. Baca sama-sama yang keras. Terutama yang tidak memperhatikan orang tua di rumah. Yang keras bacanya. 1 Timotius 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman.
Paulus tegas mengatakan kalau ada orang Kristen yang tidak memeliharakan sanak keluarganya, orang itu orang yang murtad, artinya denying the faith, menyangkali iman. Dan orang itu worse than unbelievers, lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena para penulis dan pemikir Yunani Romawi yang kafir, mereka tuh sudah mengajarkan seorang anak terikat secara moral, terikat secara legal untuk memelihara orang tua masing-masing. Kalau ada orang yang tidak memelihara orang tua, tidak memperhatikan orang tuanya, maka orang itu bersalah secara moral, bersalah secara legal, secara hukum. Dan sayangnya banyak orang semacam itu. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris itu yang saya suka. Dari pertama kali saya mendapati kalimat itu, saya langsung taruh di hati saya. Bunyinya begini: do not ever bite the hand that ever fed you. Jangan pernah menggigit tangan yang pernah memberi engkau makan. Tangan yang sudah pernah memberi kita makan, tangan itu tidak boleh digigit. Apapun keadaannya dia, tidak boleh digigit. Saya belajar banyak karena saya dulu pernah gagal di bidang ini. Ketika saya belajar teologi pertama kali, saya menganggap semua ajaran pendeta-pendeta saya yang lama, ajarannya salah, ajarannya keliru, gak penting, sia-sia, percuma saya mendengarkan mereka. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Bukankah Tuhan menangkap saya melalui mereka? Bukankah dulu saya bertumbuh secara rohani juga melalui khotbah-khotbah yang sederhana yang mereka sampaikan? Maka itu kesalahan besar kalau kita tidak membalas budi mereka. Paulus menambahkan di ayat yang keempat, kalau kita belajar menunjukkan kesalehan, kita belajar membalas budi, ayat terakhir, bagian terakhir dari ayat 4 mengatakan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau seorang mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, perhatikan keluargamu baik-baik. Saya sering menemukan orang Kristen yang tidak perhatian kepada keluarganya. Saya dulu koordinator pemuda di satu gereja. Remaja-remaja, wah paling suka dekat dengan saya. Tidur bersama saya di gereja. Wah, kerja bakti di gereja semangat. Bangun jam 4 ya bangun. Bersih-bersih gereja. Tapi kemudian saya tahu mengapa mereka suka di gereja. Alasannya sederhana. Karena mereka tidak suka di rumah. Mereka tidak suka di rumah karena mereka sering diperintah-perintah orang tua, tidak pernah nurut. Akhirnya datang ke gereja, mereka bersama teman lain menyapu, mengepel. Orang tuanya sampai heran. Mengapa di gereja mau menyapu, mengepel? Di rumah tidak mau. Akhirnya saya kumpulkan semua dan saya beritahu. Pertama kali kamu belajar mengempel bukan di gereja. Kamu belajar mengempel di rumah. Bukankah ada banyak orang yang sangat berguna di gereja, tapi tidak berguna di rumah. Saya pernah memimpin sebuah pertemuan, acara camp. Ada orang bertanya begini, Pak, kalau ada seorang rohaniwan, ada dia saja sudah membosankan. Dia omong sesuatu, memuakkan. Apa yang harus kita lakukan kepada orang ini? Saya kaget, saudara. Kalau ada orang di gereja, itu perilakunya buruk. Saya yakin di rumah, pasti buruk. Orang yang perilakunya di gereja baik, belum tentu di rumah baik. Tapi kalau di gereja saudara tidak sabar, tidak mungkin di rumah sabar. Pernah bertemu dengan orang yang di gereja suka marah, di rumah tidak marah? Nggak pernah, tak? Pernah bertemu dengan orang di gereja cuek gitu kan sama orang lain gitu. Tapi di rumah itu sangat perhatian hal-hal yang detail. Nggak pernah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu kerohanian kita. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita bukan orang yang saleh, bukan orang yang menyenangkan Tuhan. Kriteria pertama, janda yang benar-benar janda adalah orang yang tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong kehidupan mereka. Kriteria yang kedua, benar-benar janda adalah orang yang berharap kepada Allah saja dan terus-menerus. Mari kita melihat, saudara, di dalam 1 Timotius pasal 5 tadi, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, berarti dikontraskan dengan ayat yang keempat tadi, janda yang masih punya anak atau masih punya cucu. Ayat 5 ini, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri. Yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa?
bukan suaminya. Kalau yang meninggalkan suaminya, berarti ayat 4 juga termasuk dong. Bukan. Ini bukan cuma suaminya meninggal atau ditinggal cerai oleh suaminya, tetapi dia ditinggal sendiri oleh keluarganya. Dia tidak punya siapa-siapa. Itu namanya benar-benar janda. Tapi orang yang benar-benar janda ditinggalkan seorang diri, belum tentu dia benar-benar janda. Karena Paulus memberi tambahan. Mari saya lanjutkan baca. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Kadangkala ada orang yang terpuruk. Ada orang yang ditinggalkan sendiri, tidak punya apa-apa, tapi tidak membuat dia menjadi orang yang rohani. Tidak selalu. Makanya salah kalau kita mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Itu keliru. Yang paling baik bukan pengalaman, tetapi belajar dari pengalaman. Tidak peduli pengalamanmu segudang, pengalaman kegagalanmu bertumpuk-tumpuk. Selama engkau tidak pernah belajar dari pengalaman itu, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang lebih bijaksana. Mungkin engkau tidak perlu gagal berkali-kali, tapi begitu gagal engkau belajar sesuatu dari kegagalanmu, maka engkau bisa berkata pengalaman guru yang terbaik. Banyak orang tidak mau belajar. Pernah bertemu dengan orang yang melawan Tuhan, dihukum, tidak mau bertobat. Terus dihukum Tuhan, lebih terpuruk, tetap tidak mau bertobat. Banyak orang semacam itu. Banyak orang di tengah kekecewaan, keputusasaan, malah bunuh diri. Banyak orang di tengah keterpurukan dia, malah memutuskan untuk menjadi orang jahat, supaya orang lain juga terpuruk seperti dia. Di Amerika itu sudah sering terdengar berita bahwa orang yang menderita HIV, AIDS, terutama mereka yang tidak sengaja, mereka protes. Aku tidak melakukan kesalahan, kok bisa kena? Akhirnya mereka berusaha menyebarkan virus itu kepada banyak orang. Ada banyak orang yang jahat, terpuruk, malah dia tidak mencari Allah. Tapi janda yang benar-benar janda, dia terpuruk, ditinggalkan seorang diri, sebatang kara, tidak punya anggota keluarga yang lain. Tapi bedanya adalah janda yang benar-benar janda menaruh harapannya kepada Allah. Kata menaruh harapan dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata kerja bentuk perfect tense. Di dalam bahasa Yunani, kalau kata kerjanya perfect tense itu artinya begini. Tindakannya dahulu, akibatnya sampai sekarang. Berarti para janda ini berharap kepada Tuhan itu dulu. Sejak dia jadi janda, berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berubah. Sampai Paulus menulis surat ini, dia tetap berharap kepada Allah. Dan ini merupakan karakter yang baik. Mengapa? Karena kalau saudara melihat di ayat 11 dan 12, Paulus bicara tentang para janda yang tidak berharap lagi kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 11 dan 12, saudara. Ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagian besar penafsir memahami ayat 11-12 semacam ini. Janda-janda ini ditinggal suaminya, usianya muda. Kemudian memberikan komitmen untuk tetap melayani gereja dan disokong oleh gereja. Memberi waktu yang lebih banyak kepada pelayanan dan gereja memperhatikan mereka. Tapi kemudian seiring bertambahnya waktu, mereka itu digoda oleh hawa nafsunya, mereka akhirnya memutuskan menikah dengan orang-orang non-Kristen.

Orang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Bertekun kalau dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus tinggal. Dia terus-menerus tinggal dan tenses yang dipakai di sana berubah. Bukan lagi perfect tense tetapi present tense yang artinya sejak dia menaruh harap itu dia terus-menerus bertekun. Bertekun terus-menerus dan menariknya Paulus mengatakan di dalam doa dan permohonan. Berarti doanya tidak selalu isinya permohonan. Kalau saudara susah, tutup mata selalu minta biasanya. Kalau saudara sedang berada di dalam kesusahan, tutup mata masih ada waktu memuji Tuhan enggak? Masih ada waktu untuk bersyukur kepada Tuhan tidak? Biasanya tidak. Jujur, ketika kita punya banyak persoalan, begitu doa, lipat tangan, tutup mata, langsung tidur. Bukan, langsung minta sama Tuhan. Langsung list, wah semuanya ditampilkan. Itu bukan orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, berarti dia akan selalu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma datang minta. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia membangun relasi. Dia di dalam doa-doanya dia, dan di dalam permohonan-permohonan. Berarti selain memohon kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Doanya beda dengan permohonan. Doa di sini berisi pujian mungkin, berisi ucapan syukur. Yang penting orang ini membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bohong kalau ada orang mengaku aku berharap kepada Tuhan tapi kehidupan doanya dipertanyakan, omong kosong. Kalau engkau berharap kepada Tuhan maka engkau pasti akan bertekun di dalam doa-doa dan permohonan-permohonan. Jangan cuma minta tapi saudara berusaha membangun relasi yang dekat. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara punya anak jarang bicara, sekali bicara minta tolong terus diam lagi, sekali bicara minta tolong. Saya yakin saudara tidak akan suka dengan anak yang semacam ini. Itu namanya komunikasinya fungsional. Sekali bicara, ada pertolongan yang dia harapkan. Para suami biasanya termasuk orang-orang yang membangun komunikasi fungsional. Kalau istri, komunikasi relasional. Wah, bedanya apa? Suami kan misalnya gini, datang. Air panas sudah siap. Ini fungsional. Karena suami mau mandi toh, tanya. Air panas sudah siap. Terus gini, mah, handuknya di mana? Nah ini fungsional juga, karena dia butuh handuknya. Semuanya fungsional. Harusnya itu yang relasional. Tanya istri, mah, capek tah? Ini relasional, ngerti bedanya? Mah, capek tah? Nanti kalau istrinya bilang, oh enggak pak, lah kalau gitu pijetin saya. Nah ini fungsional, kalau ini fungsional. Ini fungsional. Harusnya begini, kalau suami ketemu sama istri gitu kan, dikomentari, mah rambutmu kok pendek, mama suka ya rambut pendek ya. Nah ini namanya relasional. Tapi istrinya jawab, ya rambut panjang loh, kamu sulit membelikan saya sampo, seringkali gak ada sampo di rumah. Nah ini jawaban yang fungsional, karena menghina orang ini, mengejek, kalau bahasa Semarangnya itu ngece. Ini orang yang menghina orang lain, itu namanya fungsional. Jadi kalau kita dengan Tuhan, itu komunikasinya jangan fungsional terus. Tutup mata minta, begitu. Jangan, saudara. Tutup mata puji Tuhan, tutup mata bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa pemeliharaannya ajaib atas hidup kita. Ini orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi janda yang benar-benar janda adalah mereka yang tidak punya siapa-siapa kecuali Tuhan sebagai tempat berharap. Dan sekali dia berharap kepada Tuhan, dia tidak akan berharap kepada yang lain. Sekali dia berharap kepada Tuhan, dia akan membuktikan harapannya dengan terus-menerus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kriteria pertama benar-benar janda adalah tidak memiliki anggota keluarga Kristen yang menyokong hidupnya. Yang kedua, menaruh harap hanya kepada Tuhan terus-menerus. Kriteria yang terakhir, yang ketiga, adalah yang memiliki keteladanan hidup. Yang memiliki keteladanan hidup. Di pasal yang kelima tadi ayat 3-16, Paulus mengontraskan dua macam janda. Janda yang bukan cuma miskin dan kaya, tetapi janda yang bukan benar-benar janda adalah hidupnya kacau balau.
Kalau kita melihat misalnya di dalam ayat

yang ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Bukan berarti tidak boleh seorang janda kaya, tapi ini hidup di dalam kemewahan pesta pora, dia sudah mati. Kemudian juga ada janda-janda lain yang kita sudah temukan di ayat 11 dan 12. Janda-janda yang muda kemudian menolak komitmennya kepada Kristus, menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, saudara menemukan ada janda-janda lain yang keluar masuk rumah orang, kemudian meleter, mencampuri urusan orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yaitu menggosip, menjelek-jelekan orang. Jadi walaupun ini janda, Paulus bilang ini tidak berhak dibantu karena bukan benar-benar janda. Sebaliknya orang yang benar-benar janda, dia menunjukkan keteladanan hidup. Keteladanan hidup semacam apa? Mari kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 dan 10 saya akan menerangkan pelan-pelan. Yang didaftarkan sebagai janda, didaftarkan ini bukan untuk dicarikan jodoh, bukan. Didaftarkan untuk menerima sumbangan, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Tidak kurang dari 60 tahun. Tapi kalau saudara menyelidiki teks ini dengan teliti, yang dipentingkan Paulus itu bukan usianya. Tapi kalau sudah 60 tahun, kemungkinan menikah laginya itu sangat kecil atau mustahil. Makanya kan di ayat selanjutnya dikontraskan, janda-janda yang muda lebih baik kawin lagi. Berarti usia 60 tahun ini bukan masalah usia, tetapi masalah kemungkinan untuk menikahnya itu kecil. Kemungkinan menikah lagi kecil. Walaupun harapan untuk menikah lagi mungkin masih besar, tapi mencari orang yang mau menjadi korban itu sangat kecil kemungkinannya ada orang yang mau, begitu kan. Nah, umur 60 tahun bukan usianya, tapi maksudnya adalah dia sudah tidak mungkin menikah lagi. Nah, pada waktu dia sudah tidak mungkin menikah lagi, berarti dia harus ditolong. Tapi tetap ada kriterianya, yaitu hanya satu kali bersuami. Hanya satu kali bersuami. Apa maksudnya hanya satu kali bersuami? Bukan berarti suaminya mati terus dia tidak menikah, tidak mau menikah. Bukan, maksudnya begini loh saudara. Janda ini dulu tidak hobi kawin cerai. Kan ada beberapa wanita tertentu di dalam lingkungan Romawi, Yunani, itu lebih umum kalau wanita minta cerai kemudian menikah lagi. Lebih umum daripada di budaya Yahudi kuno. Nah, ada perempuan yang gampang sekali, saudara. Ayat masnya adalah lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu kan. Jadi ada orang yang punya ayat mas itu. Saya dulu juga waktu masih muda, wah, ayat mas saya begitu, saudara. Jadi kalau ganti-ganti pasangan itu selalu dikasih ayat yang rohani. Lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu. Nanti kalau pas putus cinta, wah, dihibur oleh ayat di kitab Wahyu. Lihatlah aku menjadikan semuanya baru, termasuk pacarmu baru. Orang kalau sudah berbuat dosa ya, suka menutupi pakai ayat-ayat Alkitab begitu. Yang paling pintar itu mahasiswa teologi. Kalau di asrama sudah perang saling menjelekkan, itu ayat-ayat bisa keluar semua loh saudara. Nah, tapi saya tidak akan membongkar rahasia perguruan saya ya. Cukup saudara tahu bahwa janda yang hanya satu kali bersuami, ini berarti orang ini tidak suka kawin cerai, kawin cerai. Boleh enggak janda ditinggal mati suaminya terus nikah lagi? Boleh? Boleh, wong Paulus memberi nasihat kok di ayat-ayat berikutnya. Yang muda kawin lagi aja. Jadi kalau kita janda ditinggal mati suami, atau nanti kalau kita menjadi janda, karena jumlah janda itu lebih banyak dari duda, tahu tidak itu? Menurut riset, jumlah janda lebih banyak dari duda. Karena wanita jaga makan, laki-laki tidak. Jadi kolesterol semua, stroke masuk, tekanan darah tinggi, cepat lenyap langsung binasa di dalam kerakusan kita. Nah juga yang lain mungkin karena gini loh, duda itu kalau begitu jadi duda, dia tidak bisa sendirian terlalu lama. Makanya dia butuh orang lain. Tapi kalau wanita biasanya itu lebih setia dalam tanda kutip. Jadi ada wanita tertentu, suaminya mati. Wah, berjanji di depan peti suaminya. Ko, aku cinta sama Koko. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai akhirat Koko tetap menjadi hidupku. Wah, aku tidak akan menikah lagi, Ko.
ini janji yang tidak perlu. Kenapa janji tidak perlu? Pada saat pasanganmu mati, dia sudah berhenti jadi pasanganmu. Waktu janji pernikahan kan, dalam suka, duka, kelimpahan, kekurangan, sehat, sakit, sampai maut memisahkan kita. Jadi begitu maut memisahkan, itu sudah bukan pasangan suami istri lagi. Nah, nanti di surga tidak bisa booking satu kamar. Karena di surga itu tidak ada suami istri, gak ada. Jadi berbahagialah ya yang istrinya cerewet-cerewet itu ya. Nanti di surga kita bisa nyanyi malam kudus sunyi senyap begitu kan. Ini berita yang sangat menghibur ya. Nah, jadi kalau pasangan kita mati, gak apa-apa menikah lagi. Gak perlu saudara janji, aku gak akan menikah. Nanti kalau aku menikah lagi, bagaimana perasaan koko? Kokomu gak bisa ngerasa apa-apa, sudah bukan jadi kokomu kok. Sudah bukan jadi pasanganmu, gak usah. Gak apa-apa, kalau memang engkau lebih efisien bagi kerajaan Allah dengan menikah, ya menikah dong, jangan sampai tidak. Kalau memang lebih efisien bagi kerajaan Allah, tapi kalau kita lebih efisien, lebih efektif di dalam kerajaan Allah dengan tidak menikah, maka kita jangan menikah. Itu akan menjadi tema khotbah di gereja ini bulan September, yaitu karunia membujang. Pastikan saudara semua yang belum punya pacar hadir di bulan September. Jangan lewatkan kesempatan ini supaya engkau tidak menangis meraung-raung setiap malam gara-gara tidak ada yang mau dengan kalian. Karena nanti saya akan ajarkan bagaimana menjadi jomblo forever tapi juga happy forever gitu. Bukan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama di bulan September. Jadi saudara, kalau kita kembali ke sini, hanya bersuami sekali itu maksudnya adalah tidak kawin cerai, tidak kawin cerai gitu. Nah, berikutnya apa? Ini dia ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, apa itu? Selain setia kepada suami, tidak mudah ganti-ganti, seperti mengasuh anak. Nah, mengasuh anak itu hal yang luar biasa. Nanti di bulan September juga ada tema khotbah The Dignity of Motherhood. Kehormatan menjadi seorang ibu. Jadi pastikan yang belum jadi ibu, cepat-cepat jadi ibu supaya nanti September ini saudara bisa mendengarkan khotbah dan langsung mempraktekkan. Kacau kalau itu ya. Nah, melahirkan anak, mengasuh anak dengan baik. Wah, itu teladan yang luar biasa. Jadi kalau ada janda yang dulu semasa hidupnya itu merawat anak dengan begitu baik, ini benar-benar janda. Berikutnya, menolong, mengasuh anak, memberi tumpangan. Berarti ini kepada orang asing loh saudara. Tumpangan diberi, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Berarti orang ini rendah hati. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan, berarti dia punya belas kasihan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi yang benar-benar janda adalah yang selama hidupnya dia memiliki keteladanan hidup yang baik. Tidak lucu kalau gereja menyokong kehidupan seorang janda, kemudian janda itu suka pergi ke diskotik, suka merokok, suka minuman keras, dan berganti-ganti pasangan. Gereja tidak boleh membantu janda seperti itu. Karena itu bukan benar-benar janda. Hanya orang yang punya keteladanan hidup, itu yang didukung oleh gereja. Nah saudara, saya ingin mengakhiri khotbah dengan mengingatkan kembali bahwa pelayanan diakonia bukan cuma untuk para janda, tapi para janda di sini sebagai perwakilan yang sangat baik untuk kelompok yang marginal, untuk orang-orang yang susah dan di dalam kesesakan. Ada anak yatim, ada anak piatu, mungkin ada anak yatim piatu di sekeliling kita, ada orang-orang yang miskin di sekeliling kita, ada orang yang fisiknya tidak sempurna, ada orang yang tua renta di tengah-tengah kita, di gereja kita, atau di keluarga kita. Terhadap orang-orang semacam itulah Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan mereka. Kita hidup bukan untuk hidup kita sendiri, kita hidup bukan untuk kenyamanan kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah dengan cara melayani sesama kita. Mari buka mata kita lebar-lebar, lihat sekeliling kita, di mana Tuhan taruh kita. Apakah ada orang-orang yang membutuhkan di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, dan Tuhan panggil kita untuk mengasihi mereka? Atau mungkin kita yang punya orang tua, pertanyaan saya, sudahkah kita mengasihi dan memperhatikan mereka? Saya selalu memberi nasihat kepada orang yang mau menikah, begitu kamu menikah, tiap bulan harus mengirim uang
untuk orang tuamu. Walaupun orang tuamu jauh lebih kaya dari engkau, tetap perlu mengirim. Kirimlah makanan, kirimlah barang, kirimlah uang. Karena bukan mereka yang butuh, tetapi kita yang butuh untuk memberi. Supaya mereka tahu mereka tidak sendiri. Supaya mereka tahu bahwa kita memperhatikan mereka. Mereka dulu setiap waktu selalu ada untuk kita. Tapi sekarang kita karena berbagai kesibukan, kita tidak selalu ada untuk orang tua kita. Kalau ada yang kurang perhatian kepada orang tua, kepada anggota keluarga yang lain, sore ini mari datang kepada Tuhan. Minta supaya belas kasihan Kristus ada di dalam hati kita. Dulu kita orang yang terhina. Kita dulu orang yang tidak dianggap. Kita seteru Allah, musuh Allah. Kita orang yang tidak ada harganya sama sekali. Tapi Allah menjadi manusia, mencari kita, menolong kita. Itulah yang seharusnya menjadi hati kita. Kita ingin berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara meresponi firman Tuhan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepadamu. Apa yang seharusnya menjadi responmu terhadap firman Tuhan? Mungkin engkau ingin memohon ampun di hadapan Tuhan. Mintalah ampun. Mungkin engkau kurang memperhatikan keluargamu, memperhatikan mertua, memperhatikan orang tua, anak, saudaramu, keluarga besarmu. Mintalah ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau memohon kekuatan dari Tuhan supaya bisa berbelas kasihan. Ambil waktumu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa malu. Dengan kerendah hatian kami datang memohon pengampunanmu. Kami seringkali gagal meneladani engkau. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang terbuang, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Tapi kami sebagai orang Kristen dan kami sebagai gereja, kami seringkali tidak peduli dengan mereka yang dimarginalkan oleh masyarakat. Tuhan ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kalau kami kurang memberikan penghormatan kepada orang-orang lain di sekeliling kami, di tengah-tengah kami, yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya mereka dilimpahi dengan perhatian dari kami. Ampunilah kami. Hamba-Mu sungguh berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, terutama pengurus diakonia di tempat ini, supaya kami menjadi gereja yang memperhatikan, gereja yang menolong, gereja yang menyokong satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satu pun orang yang berkekurangan di dalam gereja ini. Tuhan tolonglah supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah kami. Bagi kami yang Tuhan beri berkat yang melimpah, beri hati kami yang murah ya Tuhan. Beri kami belas kasihan Kristus sehingga kami bisa menyisihkan apa yang kami miliki. Supaya orang lain tidak berkekurangan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan di tengah kami. Terutama untuk mereka yang benar-benar janda. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan pakailah kami semua untuk hadir bagi mereka pada saat mereka membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Kitab 2 Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kamu, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini?
Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu.

0: dipancarkan dari Surabaya, jadi saluran berkat bagi dunia.
1: 24 jam nonstop, 7 hari.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh, saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan, lalu dia ajarkan kepada saya. Ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada. Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama. Atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita seringkali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang kelima dan keenam. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa. Mereka tiap hari berdoa beberapa kali. Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri. Makanya kalau saudara lihat Daniel pada waktu dia ditawan, dibawa ke Babel, Alkitab mencatat Daniel sehari 3 kali dia berdoa pada jam-jam tertentu. Dan pada waktu dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang saleh, mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah, karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan, mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum salah, maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa. Berdoa di tempat publik tidak salah dan seringkali tidak terelakkan. Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah, dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan, sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang favoritnya dua. Satu, di rumah ibadat atau di sunagoge. Yang kedua, di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam. Di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita, walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar. Langgar dengan masjid itu banyak mana?
2: Masa banyak masjid?
1: Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis, saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sunagoge. Saudara akan mudah menemukan sunagoge. Bukan berarti 10 orang satu sunagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sunagoge. Nah, orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi, itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sunagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu, lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang, saudara mengatakan orang ini duniawi sekali, tidak mau meninggalkan aktivitasnya, hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya, saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa, wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat, kesalahannya di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain, itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain orang ini mengasihi Allah, tapi sebetulnya di dalam hatinya orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian, dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Dalam bahasa Yunani sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata, Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh, saudara. Sehingga saya ini kadang-kadang ngantuk setengah mati. Nah, saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku enggak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa kan gitu. Karena ngantuknya setengah mati, saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam 1 jam. Tapi tetap loh, doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu, 2 jam berdoa, ngantuk saudara. Saya dimarahi oleh ibu asrama kan. Jadi saya dibangunkan sama dia. Kemudian saya dimarah-marahi. Kamu ini loh, doa. Hamba Tuhan itu berdoa. Wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu. 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja. Mintanya murid-murid berdoa 1 jam. Murid-murid ya tidur loh, Bu. Apalagi yang mimpin ibu ya wajar, apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh, saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat, saudara, more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat, saudara. Saya tidak masalah, saudara, berdoa lama. Tapi tolong jangan di kebaktian gitu loh, saudara, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang, tempat penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat, bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus, tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya 2 kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya 2 kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, the secret of prayer is praying in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan, bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah, voucher itu sudah dibeli. Voucher itu diberikan kepada saya, sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya, juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. Sehingga doa itu mirip dengan voucher ini. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siap. God is ready to bless you. But the question is, are you ready to be blessed? Kalau engkau siap untuk diberkati, ya engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik. Orang yang saleh. Begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa, yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, fon itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu. Budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapak kita tekak, gitu. Ayahnya datang, ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayanya ya bapake teko, tapi karena di sana bilangnya bapake tekak gitu. Nah, saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah. Ketika bapaknya datang semua teriak bapake tekak karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara. Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak ini mesti daerahnya daerah tertentu, ya kan? Kalau tidak daerah Brebes, Lawi dan sebagainya. Nah, daerah-daerah sanalah gitu. Itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah, batalogio, kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu. Kedengaran itu seperti batah-batah gitu. Logio itu artinya berbicara. Jadi batalogio itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karismatik gitu. Kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang, itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas itu kan. Nah, kadang-kadang kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya. Gitu, kayak apa ngana lama-lama kan. Modelnya kayak begitu. Nah, itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah, bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti batah-batah, lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6, waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu-itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini, saudara kata-katanya itu banyak karena saudara punya pikiran begini. Kalau kata-kataku banyak, Allah itu akan sungkan, lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak, tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Pada waktu Nabi-Nabi Baal minta api turun dari surga, gak bisa. Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran. Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan, lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata, dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu. Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit. Terus didoakan dua pendeta. Boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini. Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kedua, Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anak-Mu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut dia. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh Pak, kalau doa itu loh Pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh seneng kalau didoakan, haleluya, ya haleluya. Itu senengnya setengah mati saudara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, sebagian orang Kristen juga lebih seneng tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya gak tahan, bener-bener gak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus, Engkau setan keluar, gitu kan. Terus gak ada reaksi apa-apa, tambah kencang, dalam nama Yesus, Engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah, untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus, dia keluar kok sudah. Gak usah teriak-teriak, gak percaya dia saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan saudara, gak tahan saya sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh. Tapi kita juga kadangkala sering begitu kan. Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini, doanya monoton, tidak ada kuasanya, gitu kan. Tapi kalau doanya itu, wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang, Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh, saudara. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa, waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa, Engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan Engkau adalah El Shaddai, Engkau adalah El Roy, Engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu saudara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini, ya Allah yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadamu, itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh saudara. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah. Karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita. Tapi sederhana. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena dia Bapak kita, dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi. Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan bukan what we do, jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is, siapa Allah bagi kita. He is our Father, our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya, doa mengatur Allah, doa dikabulkan karena kata-kata, itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9 saudara, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini. This is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapa kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapa kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah. Karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, saudara. Maka saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya. Dan ada 3 konsep doa yang benar seturut doa Bapa kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan ini. Bapa kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, our heavenly father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini enggak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama, saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah. Allah itu dekat dengan kita. Sekaligus menjaga transendensi Allah. Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul, berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu. Karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Kalau Bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapamu yang di surga. Ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai Bapa itu berarti you are close to him. Dekat dengan dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab ada tambahannya di Matius 5. Surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak. Dia adalah Bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar. Bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadang-kadang saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mamah saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, enggak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak enggak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung enggak ditanya garamnya berapa, oh sapanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh enggak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak. Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu. Ini ulang tahunnya siapa enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon saudara. Tapi begitu telepon, saya sudah tahu. Kalau telepon, mesti minta bantuan. Minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, weh semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta, tutup mata minta. Pernah gak sih kita tutup mata gak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satupun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar enggak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah belum tentu cukup. Karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di surga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga, semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya. Tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan. Dari tidak tahu, lalu jadi maha tahu. Tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah. Ciptaannya menghargai dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu dia ada di kayu salib, dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap, tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, saudara? Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar, begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali yang kedua? Lalu doa kita juga begini, jadilah kehendak-Mu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga. Begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang A, semuanya pasti A. Jadi seperti orang menggema gitu. Gitu hebat. Kalau di bumi enggak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa. Manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap, keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? Satu minta? Minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi begitu kan ya. Minta apa kalau saudara disuruh minta 3? Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, diantara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, satu, sehat, ya. Terus apa? Kaya. 3, keluarga harmonis, bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak, kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya enggak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari, kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut. Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya tiga hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan hari.

0: Give us today. Bukan gini, Tuhan give us this year our daily bread.
1: Nah.
0: Kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa, Tuhan give us today. Dan di Matius 6, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan, kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita. Kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan, do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat. Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau bahasa Inggris lebih tepat. Bukan yang jahat, tapi si jahat. Berarti the evil one, iblis. Saudara itu perlu minta sama Tuhan supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis. Yakobus 4 mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis. Dia akan lari daripadamu. Urutannya jelas ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Jangan dibalik. Ada orang Kristen yang berdoa saja malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu, musuh kita ini musuh yang hebat, saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun, saudara. Dia terus mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, orang Kristen ngapain takut sama iblis menjatuhkan kita sih. Kita ini kalau sungguh-sungguh baca Alkitab bisa, apalagi kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis. Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya gak peduli seberapa tua saudara, iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman, tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi. Kecuali Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti

Paulus, semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajarkan, I need thee every hour, I need thee, oh I need thee every hour, I need thee. Tiap jam kita butuh Tuhan, tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara, apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua, kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah, dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita tutup.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghitung pengorbanan orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman membaca atau memikirkan tentang judul atau topik perbincangan kita pada saat ini. Saya itu jadi berpikir, Pak, apakah pengorbanan orang tua itu bisa dihitung gitu, Pak? Kok ada judul perbincangan seperti ini?
1: Ini sebetulnya bukan di dalam pengertian yang kuantitatif atau kita benar-benar menghitung pengorbanan orang tua. Nah, di sini memang saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sejauh mana kita sudah berkorban dan apakah ada juga batas-batas dari pengorbanan orang tua.
0: Iya, orang tua ini kan setengahnya itu dikatakan wajib memang mengorbankan bahkan kadang-kadang hidupnya sendiri untuk anaknya gitu. Tetapi mengapa kita itu masih perlu lagi memikirkan tentang pengorbanan sebagai orang tua itu, Pak?
1: Ya, di sini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tidak sempurna. Ada kalanya kita menjadi lelah, merasa sia-sia sudah berkorban. Masalahnya pada saat kita mendidik atau mendisiplin anak kita, mereka seringkali tidak seketika berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kita perlu membahas tentang pengorbanan orang tua, antara lain untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak merasa jenuh, merasa lelah, merasa sia-sia di dalam mendidik anak.
0: Iya, tetapi kan pengorbanan itu merupakan perwujudan kasih kita sebagai orang tua itu terhadap anak, Pak. Nah, kalau orang tua itu mulai merasa bahwa, wah, pengorbanan saya ini tidak ada gunanya atau sia-sia, itu apakah berarti bahwa kita sebagai orang tua itu sudah mulai tidak mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh itu?
1: Secara jujur, harus saya katakan bahwa kasih kita terhadap anak kita itu bisa memudar. Terutama ketika anak kita itu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Tidak setiap saat anak kita tampak menyenangkan. Dan kalau misalnya mereka terus-menerus menjengkelkan hati kita, kita pun akan lebih sulit mengasihi mereka. Nah, ini memang keterbatasan dari orang tua. Dan selain itu, sebagai manusia biasa, kita juga memiliki keinginan lebih besar untuk memuaskan diri kita sendiri dahulu. Karena itu, kita juga harus mengingatkan diri supaya kita juga rela berkorban. Kita tidak boleh berputus asa selagi memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak. Kalau kita tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan cinta kasih, anak akan merasakan ketulusan hati kita dan kita akan memetik hasilnya nanti. Nah, ini anak yang hidup di dalam suasana kasih akan lebih mampu pula menyatakan kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya.
0: Ya, Pak Heman, seringkali yang dirasakan memang kejengkelan aja sesaat itu, Pak. Kalau apa-apa yang kita harapkan dari anak yang kita itu sudah bersusah payah dan sebagainya, kok balasannya seperti itu hanya semacam kejengkelan. Apakah itu bisa dikatakan bahwa kasih kita itu memudar itu?
1: Kalau hanya sekedar kejengkelan-kejengkelan, saya kira tidak sampai memudar. Tetapi kalau kejengkelan itu kadang-kadang bisa memuncak, lalu kita menjadi hambar di dalam memperlakukan anak kita, di dalam perasaan kita terhadap anak kita. Nah, di situ ada kemungkinan makin hari kasih kita akan makin memudar.
0: Nah, dalam hal itu, apakah anak kita itu bisa merasakan bahwa kita itu sudah kurang mengasihi dia atau kasih kita memudar itu, anak tersebut bisa merasakan enggak, Pak?
1: ada yang bisa, ada yang tidak juga, tetapi pada umumnya ini akan mendapatkan maksudnya semacam refleksi balik dari anak kita. Kalau kita misalnya rasanya sudah tidak sehangat dulu lagi, anak-anak juga akan merasa sedikit frustasi begitu. Nah, kalau mereka frustrasi, mereka sulit untuk kita ajak kerjasama. Misalnya, kalau kita minta supaya mereka melakukan sesuatu, mereka susah untuk menaati kita.
0: Kadang-kadang itu bukan memudar, juga bukan jengkel, tapi kasih kita itu teralihkan gitu, Pak. Jadi misalnya ketika anak tadi mempunyai adik, nah perhatian orang tua itu kan tentu saja kepada adik yang baru lahir atau yang masih lebih kecil itu, Pak.
1: Ya, ini yang saya sebutkan sebagai batas-batas pengorbanan kita. Jadi kita memang di dalam berkorban untuk anak itu juga mempunyai batasnya. Di antaranya contoh konkret yang seperti Pak Gunawan sampaikan itu tepat sekali. Kita harus membagi atau melakukan prioritas-prioritas.
0: Ya, kalau begitu pengorbanan apa itu yang bisa kita lakukan itu sebagai orang tua untuk kita berikan kepada anak atau anak-anak kita gitu, Pak?
1: Ada banyak hal yang kita bisa berikan sebagai pengorbanan kita. Ada macam-macam ini. Antara lain misalnya kita perlu mengorbankan waktu. Itu jelas sekali. Dan anak memerlukan banyak sekali waktu dari kita, perhatian dari kita. Kemudian tenaga dan semangat kita. Kadang-kadang keuangan kita, di mana kita punya keperluan tetapi kita harus menyisakan atau bahkan memprioritaskan kepentingan anak kita. Demikian juga karir kita, itu kadang-kadang agak terhambat gara-gara kita harus memprioritaskan anak. Kenikmatan, mungkin juga kadang-kadang kesehatan, karena kita kurang tidur misalnya. Dan ada kalanya juga kehidupan orang tua sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama ketika anak masih muda, yaitu mulai dari 0 tahun sampai masa usia remaja, itu yang paling banyak. Bukan berarti setelah remaja tidak ada pengorbanan lagi, tetapi yang paling banyak adalah pada usia-usia seperti itu.
0: Ya, jadi ada batasan sampai remaja, itu lalu kasih itu dikurangi atau bagaimana itu, Pak? Kok batasannya sampai remaja itu?
1: Ya, bukan kasihnya, tetapi waktu kita, tenaga kita itu mungkin akan lebih sedikit terbuang. Katakanlah begitu, ketika anak menginjak remaja, terutama setelah remaja akhir.
0: Itu maksudnya usia berapa, Pak? Sekitar berapa itu?
1: Sekitar, misalnya sekitar 15 tahunan, kita sudah bisa agak berkurang ini untuk menghabiskan sedemikian banyak waktu. Tetapi memang sebaliknya, kalau misalnya kita kurang memberikan waktu, tenaga, dan sebagainya itu pada waktu mereka masih sangat muda, maka kemungkinan kita justru harus menghabiskan lebih banyak waktu lagi, jauh lebih banyak waktu lagi ketika mereka menginjak remaja.
0: Dan itu bukan cuman saya rasa bukan cuman menghabiskan tenaga waktu kita lebih banyak, tetapi juga membutuhkan kesungguhan yang lebih serius lagi saya rasa kalau anak kita sudah remaja itu, Pak.
1: Oh ya, betul. Tepat sekali Pak Gunawan. Memang kita perlu lebih serius lagi. Kalau misalnya dulu-dulunya kita tidak pernah menanamkan hal itu.
0: Iya. Jadi kalau begitu yang disebut pengorbanan itu, Pak. Iya. Yang disebut pengorbanan itu kapan itu yang kita lakukan sebagai pengorbanan itu?
1: Kalau misalnya kita sebutkan itu pengorbanan, itu ada beberapa hal yang kita bisa tandai, yaitu misalnya kalau orang tua menyediakan diri lebih banyak dari yang bisa dibayangkan atau juga dipikirkan oleh anak-anak kita. Disebut pengorbanan juga misalnya kalau dorongan untuk melakukan sesuatu itu didorong bukan dengan tujuan pribadi untuk memperoleh balas budi anak atau dipuji orang, tetapi demi kesejahteraan anak sendiri. Jadi semata-mata demi anak. Pengorbanan juga bisa terjadi kalau orang tua yang melakukan hal ini, mereka sendiri mungkin saja dirugikan. Meskipun demikian, orang tua berusaha mendahulukan kepentingan anak, terutama untuk kesejahteraan anak yang bersifat kekal.
0: Pak Iman, kalau kita sudah menyediakan diri atau mengorbankan diri kita itu untuk anak-anak kita, waktu kita, uang kita, dan sebagainya, menurut ukuran kita sebenarnya itu sudah banyak gitu Pak ya. Tetapi kan anak ini masih belum dapat menanggapi secara objektif itu. Apa yang kita berikan itu ditanggapinya ya masih kurang, atau bahkan dia merasa ya, ya memang sudah seharusnya orang tuaku itu seperti itu gitu. Itu bagaimana Pak?
1: Kita bisa seringkali mengajak anak itu bersyukur. Jadi dari rasa syukur, kemudian kita menceritakan misalnya tentang pengorbanan Tuhan kita lewat banyak sekali ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Anak biasanya akan memahami, oh ya, ternyata keluarga kami, ternyata orang tua kami itu telah berkorban dengan banyak. Kadang-kadang lewat cerita-cerita pengalaman, misalnya bagaimana anak ini pernah sakit atau bagaimana orang tua pernah menyediakan waktu dan mengorbankan sesuatu. Itu akan membantu anak untuk membayangkan bahwa sebetulnya orang tua mengasihi mereka. Cuma memang cerita-cerita begini tidak boleh terlalu sering juga, sehingga anak merasa, oh ini ada udang di balik batu ini.
0: Kadang-kadang ada orang tua itu Pak yang mengatakan kepada anaknya, walaupun anaknya masih kecil sekalipun, itu dia katakan, nah ini ibu atau ayah ini sudah korban buat kamu sedemikian banyaknya, kamu besok kalau besar jangan lupa loh sama papa sama mama gitu, gimana Pak?
1: Ya sebaiknya sih buntutnya itu jangan lupa sama papa dan mama itu sedapat mungkin tidak dikatakan, karena kalau itu dikatakan memang akan memberi kesan bagi anak, wah ini orang tua kurang sedikit tulus ini.
0: Ya, atau kadang-kadang gini, kalau waktunya orang tua repot itu, nah, saya kan sudah banyak berkorban untuk kamu ya Mbok, sekarang waktumu ini bantu mama, bantu papa, masa kamu diam aja. Nah itu apakah tidak wajar orang tua meminta anaknya melakukan hal seperti itu Pak?
1: Ya, itu wajar-wajar saja. Tetapi di sini kita juga perlu mengingatkan, mendidik anak-anak kita bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan balas budi. Sebetulnya yang kita maksud adalah supaya anak-anak ini tahu atau bisa melakukan sesuatu itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan, dan nantinya setelah mereka dewasa, mereka melakukan ini tidak dengan susah.
0: Iya, yang Pak Heman sebutkan dengan kesejahteraan untuk yang bersifat kekal, itu seperti apa, Pak?
1: Seperti misalnya, kalau kita berkorban kepada anak, itu untuk kesejahteraan yang bersifat kekal itu adalah kalau kita memikirkan tentang nantinya ketika dewasa, anak-anak ini semakin bertanggung jawab, misalnya begitu. Itu bersifat kekal. Nantinya mereka bisa lebih memberikan kasihnya. Nantinya mereka bisa lebih mengasihi Tuhan dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya nantinya mereka akan lebih manja, misalnya begitu, nah itu tidak boleh dilakukan. Karena kadang-kadang kita orang tua ya begitu ngiritnya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk anak boros sekali, apa saja yang diminta oleh anak itu dituruti. Nah itu saya kira pengorbanan yang kurang tepat. Untuk saat itu mereka terpuaskan keinginannya. Tetapi untuk kemudian hari, nah yang bersifat lebih kekal, mereka tidak tahu lagi bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana bisa menyenangkan juga orang tua, bagaimana menyenangkan Tuhan. Nah itu yang bersifat kekal.
0: ada sebagian orang tua, Pak Heman ya, yang latar belakangnya itu memang dulu dia susah sekali kehidupannya waktu masih anak-anak. Nah, sekarang ini dia berusaha untuk menyenangkan hati anak-anaknya dengan yang tadi Pak Heman katakan itu, memberikan apa saja yang anaknya minta. Nah, itu bentuk pengorbanan atau bukan itu sebenarnya?
1: Betul, itu pengorbanan. Itu salah satu pengorbanan orang tua. Tetapi pengorbanan yang saya katakan kurang begitu tepat. Karena apa? Karena itu akan merusak masa depan anak. Jadi, di dalam berkorban, kita juga harus memikirkan batas-batasnya. Yaitu, ketika itu membuat anak semakin tidak bertanggung jawab misalnya, atau semakin tidak bisa mengontrol diri, maka kita harus stop sampai di sana. Nah, tetap kita harus bungkus pengorbanan kasih kita itu di dalam satu kerangka juga, yaitu di dalam hal mendidik anak-anak kita.
0: Ya, jadi masalahnya itu adalah bagaimana kita itu harus mempraktekkan pengorbanan itu khususnya terhadap anak atau anak-anak kita, deh, Pak.
1: Jadi, ya, kalau misalnya kita mendidik anak kita, kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus bedakan dua hal ini, apa kebutuhan anak yang utama, dan kalau misalnya itu tentang keinginan anak, tidak setiap kali kita bisa penuhi.
0: Ya, misalnya saja ketika anak itu masih bayi, masih kecil sekali gitu, Pak ya, kan kebutuhannya berbeda dengan ketika nanti dia sudah umur 1, umur 2 tuh. Nah, itu bagaimana, Pak? Kita harus menerapkan pengorbanan ini terhadap mereka pada jenjang usia seperti itu.
1: Kita juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada 0 sampai 1 tahun misalnya, mereka, anak-anak ini butuh sekali sentuhan dari orang tua. Kemudian pelukan, asuhan, gendongan, dan kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya. Selain itu, anak juga sering kita harus ajak ngomong-ngomong, misalnya meskipun mereka belum bisa berbahasa. Nah, dengan sentuhan-sentuhan seperti ini termasuk pengorbanan orang tua, karena orang tua perlu menyediakan waktu untuk bangun malam dan sebagainya. Kalau setelah itu anak misalnya sudah bisa berjalan dan sebagainya, nah, kita harus kadang-kadang mendampingi mereka untuk belajar berjalan, belajar berbicara, dan seterusnya. Jadi, setiap tahapan usia mempunyai cara dan juga bentuk pengorbanan yang berbeda-beda.
0: Ya, mungkin karena itu, karena repotnya dan beratnya, ya, lalu ya, kan lebih gampang kalau kita itu mengundang aja seorang perawat anak atau pembantu yang sudah kita latih khusus untuk itu. Nah, itu bagaimana, Pak Iman?
1: Untuk tanggung jawab, jangan semua tanggung jawab itu dibebankan kepada pembantu atau pengasuh anak. Saya kira orang tua tetap harus bertanggung jawab di dalam sebagian besar kehidupan anak. Kalau misalnya ada yang menyimpang dari kehidupan anak, itu orang tualah yang harus memegang kendali.
0: Misalnya tanggung jawab apa yang kita harus tangani sendiri dan itu tidak bisa kita alihkan kepada pihak lain ini, Pak?
1: Misalnya seperti tadi, tugas mendidik anak. Kemudian juga memenuhi sentuhan emosional atau kebutuhan emosional anak. Jadi kalau kita misalnya pun sibuk begitu, kalau kita di rumah, sebaiknya sepenuh tanggung jawab itu kita di pundak kita sendiri, dan kita tidak serahkan kepada orang lain.
0: Ya, masalahnya sekarang ini banyak orang yang, orang tua itu khususnya, yang repot sekali gitu, Pak ya. Bahkan kerjaan dari kantor pun itu harus dibawa ke rumah untuk dikerjakan gitu. Nah, itu akan menyita waktu untuk berkomunikasi dengan anak gitu, Pak.
1: Nah, inilah di sini pentingnya pengorbanan, Pak. Karena dengan memberanikan diri kadang-kadang untuk meletakkan pekerjaan kita, apalagi pada saat anak itu memerlukan untuk bercerita sesuatu kepada kita, kesempatan itu seringkali tidak akan datang kedua atau ketiga kalinya. Kalau kita tidak segera meletakkan pekerjaan kita sebentar, kemudian melayani anak. Nah, kalau kita ingin berkorban, kita kadang-kadang perlu menghentikan pekerjaan kita dan berbincang atau bercerita dengan mereka.
0: Ya, itu seringkali dilakukan. Kalaupun itu dilakukan dengan setengah hati. Karena pikirannya masih pada pekerjaan, masih pada tugas yang belum selesai. Juga sebagai ibu rumah tangga, kalau rumah tangganya masih kacau dan sebagainya, itu akan terpecah itu perhatiannya, Pak.
1: Ini memang suatu tarik-menarik, dan disinilah sulitnya berkorban, Pak. Nah, ini saya sendiri pun punya pengalaman yang seperti itu. Di sini justru pentingnya kita bicara tentang bagaimana ini berkorban untuk anak.
0: Iya. Yeah. Rupa-rupanya itu, Pak, ada batasnya atau ada waktunya itu pengorbanan orang tua itu bisa merugikan anak gitu, Pak. Nah, tadi Pak Aiman juga sudah menyinggung hal itu, tetapi yang perlu kita jelaskan adalah batasnya itu sampai di mana pengorbanan kita terhadap anak itu supaya enggak malah memperburuk atau merugikan anak kita itu.
1: Mungkin diberi contoh lebih konkret, yaitu misalnya kalau orang tua selalu menyiapkan apapun yang sebetulnya sudah bisa disiapkan oleh anak sendiri. Masih dimandikan sekalipun usianya sudah usia anak SD dan sebagainya. Bahkan ada orang tua yang membuatkan PR anaknya. Nah, itu akan membuat perkembangan anak kurang sehat. Anak jadi terlalu bersandar kepada orang tua dan menjadi tidak mandiri. Ya, meskipun maksud orang tua baik, orang tua berkorban, orang tua menyediakan waktu bagi anaknya, tetapi itu tidak melatih anak untuk mandiri.
0: Seringkali memang disadari itu bukan pengorbanan, Pak, tapi karena kita tidak sabar aja menunggu dia menyelesaikan itu. Misalnya mandi tadi yang Pak Iman katakan. Mandi itu anak bisa berlama-lama di dalam kamar mandi dan kotor semua kamar mandi itu karena dia main sabun, main air dan sebagainya. Dan setiap kali disuruh keluar nangis dia. Daripada begitu lalu orang tua mengambil inisiatif ya dimandikan aja cepat-cepat selesai sudah gitu.
1: Ya, di sini pengorbanannya juga orang tua perlu menahan diri. Nah, ini pengorbanan orang tua. Menahan diri untuk tidak terlalu cepat membantu anaknya. Orang tua juga belajar untuk bersabar. Ini juga pengorbanan buat orang tua. Karena memang kadang-kadang saya menyadari bahwa kita itu sebagai orang tua stres, banyak tekanan, terburu-buru. Nah, di sini pentingnya kita juga tahu menyeimbangkan. Jadi pengorbanan di sini ada batasnya juga, tetapi juga kita harus belajar juga untuk memberi.
0: Ya, di dalam hal pengorbanan ini saya rasa juga mesti didampingi dengan kedisiplinan terhadap anak itu supaya anak tidak salah ngerti dengan pengorbanan kita, Pak.
1: Iya, ini kesimpulan yang baik, Pak.
0: Iya. Nah, kalau begitu, Pak Heman, apakah ada batas pengorbanan orang tua yang lain gitu? Jadi artinya ada batasan lain selain yang sudah kita bahas tadi?
1: Ada lagi. Jadi misalnya kadang-kadang kita tidak mampu memberikan, sekalipun kita ingin memberikan itu. Umpamanya kita secara finansial kita tidak mungkin menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik dari yang sekarang kita berikan buat anak. Ya, apa boleh buat. Dan kadang-kadang seperti kita itu punya suatu prioritas. Jadi ada kalanya kita dituntut untuk mendahulukan. Ada hal-hal yang lebih penting, lebih urgent untuk dilakukan. Kadang-kadang kita juga harus di satu waktu tertentu kita mendahulukan kepentingan pasangan kita. Nah, ini semua adalah keterbatasan-keterbatasan di dalam pengorbanan kita sebagai orang tua.
0: Juga pengalaman membagikan kasih, itu kan enggak semua orang itu sama gitu, Pak ya. Ada orang yang memang bisa melimpahkan kasihnya kepada anak, tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena latar belakang waktu dia masih muda dan sebagainya dia sulit sekali memberikan kasih itu. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Ini di sini perlu pengorbanan orang tua juga untuk belajar lebih banyak. Nah, kalau misalnya keterbatasan itu memang bukan suatu kesengajaan orang tua, itu kita tidak perlu merasa bersalah. Tetapi selama kita bisa mengusahakan untuk belajar, untuk lebih baik dan sebagainya, kita perlu usahakan itu.
0: Iya, juga ada kebutuhan anak. Tadi yang Pak Iman berikan contoh itu kebutuhan finansial. Itu sebenarnya di masyarakat kita ini ada banyak hal yang kebutuhan minimalnya saja tidak bisa terpenuhi oleh orang tuanya gitu, Pak. Apakah itu berpengaruh negatif terhadap anak ini?
1: berpengaruh negatif jelas, tetapi kalau anak melihat kesungguhan orang tuanya di dalam segala keterbatasannya, saya rasa anak juga tidak akan merasa sakit hati kepada orang tuanya. Apalagi nanti setelah dia dewasa, di mana perkembangan kematangan berpikirnya dan sebagainya itu sudah lebih baik, dia akan menghargai orang tuanya.
0: Ya, apakah dalam hal ini, Pak, yang pengorbanan orang tua untuk anaknya ini ada suatu ilustrasi atau penjelasan dari kitab suci yang bisa menolong kita untuk memahami pengorbanan ini?
1: Ya, ketika kita memikirkan tentang pengorbanan orang tua, mau tidak mau kita berpikir tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Maka di sini saya ingin kutip dari Yohanes pasal 12 ayat 24 dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita berkorban dan kita akan memetik buahnya nanti.
0: Yep. Ilustrasi ini, mati dalam hal ini, kan tentu tidak secara fisik kita harus mati gitu, Pak. Eman ya? Apa Betul. Maksud yang dimaksud di sini?
1: Ini sebetulnya menggambarkan kematian Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sebagai orang tua tentu kita tidak mati di dalam arti harafiah. Ini hanya sebagai suatu teladan kita, patokan, keinginan kita untuk menuju ke situ. Kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus.
0: Iya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan pada saat ini yang tentunya sangat bermanfaat buat para pendengar kita yang masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan pengorbanan dari orang tuanya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghitung pengorbanan orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Apa kabar saudara dalam perjumpaan ini? Harapan saya saudara di dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Itulah doa kami di studio untuk saudara, dan saya sekarang datang kepada saudara. Dan seperti biasa, saya akan bersama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Dalam acara Terang Kehidupan, silakan saudara menyimaknya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sebuah firman, merenungkan sebuah tema yang saya beri judul firman adalah tempat mawas diri. Atau bisa dikatakan bahwa firman itu untuk bercermin di dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk hal tersebut saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan daripada Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 41. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara pendengar, inilah yang akan menjadi dasar perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur pada hari ini, pada saat ini kami boleh berjumpa dan bersekutu dengan pendengar kami. Kami mohon supaya pendengar kami Engkau berkati di dalam pertemuan kali ini melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan demikian kami sungguh-sungguh mampu menyerap apa yang dimaksudkan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya teringat sebuah tema. Pada waktu itu saya mengunjungi sebuah gereja dan pada waktu itu mengadakan perayaan Natal. Luar biasa yang datang saudara, banyak sekali. Dari kampung-kampung, dari desa-desa, semua berdatangan. Dan tema yang ada pada waktu itu yaitu mawas diri. Saudara, mawas diri. Artinya apa? Artinya melihat kembali apa-apa yang terjadi pada masa lalu untuk diteliti apakah yang dilakukan pada masa lalu itu perkataan, perbuatan, pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan itu dicerminkan atau bercermin dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pikir hal itu tidak hanya pada waktu Natal saja mungkin ya pada waktu itu, tetapi juga bisa diterapkan pada masa kini. Diterapkan pada masa-masa di mana tidak pada hari besar. Mawas diri bisa kita lakukan pada waktu kapan saja. Misalnya kita mau tidur, mencoba kita merenung sejenak. Sehari ini apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, sikap saya terhadap istri saya, sikap saya terhadap orang lain. Apakah saya sudah menjadi terang? Apakah saya sudah menjadi garam dunia begitu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu tahun yang lalu itu apakah saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak gagal di dalam mengiring Tuhan. Saudara termasuk orang yang rajin, saudara termasuk orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tetapi mungkin juga saudara pada waktu tahun yang lalu banyak sekali kegagalan-kegagalan yang saudara lakukan. Sehingga saudara merasa tidak ada harapan lagi untuk maju, tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Semuanya sudah terkuras pada tahun yang lalu dan sekarang saya tidak berdaya apa-apa. Saudara, saya tidak tahu apakah penutup tahun pada waktu itu saudara hadir, saudara mencoba bercermin terhadap firman Tuhan yang disampaikan, mencoba mengevaluasi diri, mawas diri apakah benar-benar saya ada di tempat iman yang benar tahun yang lalu itu. Saudara pendengar, ini penting. Ini penting bagi kehidupan kita supaya tambah hari itu perjalanan kita itu semakin mantap di dalam mengiring Tuhan. Tanpa ada mawas diri, tanpa ada evaluasi, maka sungguh-sungguh saya tidak bisa mengerti nanti kedepannya seperti apa. Saudara, di gereja saya itu ada evaluasi, tetapi itu setiap pergantian majelis. Lama kepada majelis baru, majelis lama mencoba mengevaluasi apa-apa yang dikerjakan pada waktu itu sesuai dengan program atau tidak begitu. Atau justru ada program-program baru yang sebetulnya tidak direncanakan tapi dilakukan. Ya, ini penting juga. Jadi mawas diri itu bukan hanya pada lembaga, bukan hanya pada pribadi, tetapi juga pada keluarga. Sikap saya sebagai suami selama ini, selama setahun, apa sih? Apa ada kekurangan sih? Ya, begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba kali ini memperhadapkan saudara dalam apa yang tercermin, dikatakan, ditulis dalam Kisah Para Rasul. Saya melihat saudara
orang-orang Kristen mula-mula, wah, sukses di dalam imannya. Mereka benar-benar memiliki prabawa, wibawa rohani, sehingga orang-orang di sekitarnya begitu takut kepada orang yang menjadi orang Kristen. Tetapi bukan hanya takut mereka juga sangat disenangi, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Kalau kita membaca selanjutnya, memang begitu ya, mereka sangat disenangi. Petrus waktu berkhotbah dengan sungguh-sungguh, orang-orang bertanya, apa yang aku lakukan kalau begini ini, begitu saudara. Aku jadi mengerti bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari sisi situ, maka orang-orang Yahudi ketika Petrus mengajarkan sesuatu, mereka sangat tekun mendengarkannya. Nah, saudara, ini penting bagi kita ya. Jadi, orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan itu pasti akan mendapatkan berkat dari dalamnya. Jadi, waktu itu sungguh meneliti benar. Apa yang diajarkan? Apa yang disampaikan? Mencoba dicerna. Dan mencoba diterapkan di dalam kehidupannya. Saudara, ini penting. Orang yang ingin hidup sukses dalam imannya itu yang dilakukan seperti yang ditulis. Apa yang harus kulakukan supaya hidupku sesuai dengan firman Tuhan? Jika saudara mengakui bahwa Alkitab ini satu-satunya pedoman hidup, maka saudara harus menekuni membacanya, menekuni mempelajarinya. Saya teringat akan Rasul Paulus ketika di penjara, dia kirim surat kepada Timotius supaya membawakan perkamen yang isinya firman Tuhan untuk bacaan. Karena Paulus menyadari kekuatan di dalam dirinya bukan terletak pada kekuatan pribadi, tetapi adalah kekuatan yang dari firman. Saudara, oleh karena itu Paulus walaupun situasinya tidak menguntungkan, tetapi dia sungguh-sungguh kuat di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan secara jasmani. Nah ini ya, jadi ketekunan itu penting. Saudara rajin ke gereja, ya, walaupun hujan, walaupun halangannya banyak, kendalanya banyak, pekerjaan banyak, tetapi saudara menyisihkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tekun, itu suatu hal yang luar biasa bagi kehidupan batiniah saudara sendiri. Saudara, yang berikutnya saudara, bahwa tekun dalam melakukan firman Tuhan. Ya, tadi melakukan dan melakukan. Kan itu tadi kan bertanya begitu. Apa yang akan aku lakukan? Bertobatlah. Artinya adalah berbalik. Berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang menekuni firman dan mengeterapkan dalam kehidupan. Apa-apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, mencoba dilepaskan dan mencoba melakukan apa-apa yang menjadi perkenan Tuhan. Petrus langsung menjawab kepada mereka, bertobatlah. Dan dalah kamu masing-masing memberi dirimu, bukan didorong saudara, memberikan diri, menyerahkan dirinya. Oh iya, aku ini orang berdosa, mengakui dosa saya, mengakui juru selamat saya, maka sebagai tandanya aku harus dibaptis. Jadi
dibaptis di sini bukan hanya sekedar upacara saja, saudara. Tetapi sungguh-sungguh ini mengerti benar firman yang disampaikan ini. Dan benar-benar kita tahu apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan. Begitu tahu benar. Bukan hanya sekedar upacara baptisan, bukan. Ketika saya mau dibaptis, saudara, ketika itu saya memang, saya memang sungguh-sungguh ingin mengerti benar Yesus itu siapa bagi diri saya. Dan kalau saya sudah dibaptis itu, apa yang perlu saya lakukan? Karena menurut saya, kalau saya dibaptis itu artinya saya sudah di bawah kekuasaan Tuhan lagi. Tubuh saya, jiwa saya bukan menjadi milik saya, tetapi menjadi milik Tuhan. Artinya apapun yang aku lakukan, itu demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya sendiri. Itu artinya begitu. Dan yang kedua artinya juga saudara menyatakan diri bahwa saya ini orang Kristen. Saya ini orang percaya Yesus. Saya ini adalah muridnya Yesus. Itu begitu. Dan di sini tidak ada paksaan. Jadi saudara memberi diri. Tuh, Pak Pendeta, saya ingin dibaptis. Ya, saya tidak dipaksa siapapun, tidak disuruh siapapun, tidak dituntuni siapapun, tapi saya menyerahkan diri, memberi diri saya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan saya tahu bahwa dengan menerima baptisan itu saya mengakui bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saya. Saya akan mendapat karunia Roh Kudus yang akan memimpin saya di dalam kehidupan saya. Itu begitu. Bukan sudah dibaptis, hidupnya ya masih yang dulu-dulu, yaitu upacara saja. Ya upacara saja. Upacara disaksikan banyak orang begitu. Air yang tadinya berguna benar-benar untuk pembaruan hidup, ya sama dengan air biasa saja. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tidak sampai membersihkan hati seperti yang dimaksudkan Paulus atau Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Saudara bagaimana? Apakah saudara sudah menerima baptisan suci itu? Makanya namanya baptisan suci. Saudara, jikalau kita itu belum, walaupun sudah dibaptis tapi hidup lama kita, hidup yang mendekati dosa, hidup yang melanggar firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari, yang gak ada gunanya. Baptisan itu gak ada kuasanya apa-apa. Itu sama dengan saudara hanya diselam atau dipercik atau apapun istilahnya. Begitu saja, upacara saja, padahal tidak sampai ke hati. Itu hanya jasmani saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan saudara. Hati-hati saudara, coba selama dibaptis mengerti enggak arti dibaptis saudara? Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Artinya mati manusia lama saya dan sekarang menjadi manusia baru yang hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara bagaimana? Selama ini apakah saudara mengerti benar begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah bahwa kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita itu adalah orang yang menjadi kenyataan akan janji Allah. Ketika dalam perjanjian lama itu disebutkan bahwa pada waktunya nanti itu orang dari barat, dari timur, dari utara, selatan, dunia itu satu menyembahnya kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita salah satunya adalah penggenapan janji itu. Mestinya keselamatan itu kan diberikan hanya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu yang dipilih. Tetapi oleh karena bangsa Yahudi membelakangi anugerah itu, sehingga akhirnya anugerah keselamatan diberikan kepada
semua orang, termasuk di dalamnya adalah saya dan saudara. Jadi ketika saya dan saudara percaya Yesus, mungkin bisa melalui orang tua kita, atau tiba-tiba ada mukjizat percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, itu adalah dalam perjalanan janji Allah nyata kepada manusia bahwa rencana Allah seluruh manusia diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya adalah bahwa keselamatan yang kita terima itu juga bukan merupakan paksaan dari Tuhan gitu ya. Kamu harus menerima. Tidak. Semua tidak ada paksaan. Terserah kepekaan kita. Kita mau menerima atau tidak. Oleh karena itu di dalam tulisan di Kisah Rasul dikatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya adalah dari dunia yang akan menyeret kita untuk tidak mengenal Allah. Ini loh keselamatan dari aku, kata Tuhan ini. Ini bahasa saya. Nah, kamu menerima atau tidak itu terserah. Tetapi kalau kamu ingin diseret oleh dunia, silakan juga. Tetapi kalau engkau mau diselamatkan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan sempurna kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena khotbah Petrus dipenuhi Roh Kudus dan ada wibawa dan kuasa di sana, maka banyak orang tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya dan mereka memberikan diri dibaptis. Memberikan diri untuk diselamatkan itu dijumlahkan ada 3.000 jiwa. Suatu pekerjaan Allah yang luar biasa, saudara. Suatu pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan bagaimana kalau ini terjadi pada saat ini? Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi mengeraskan hati. Tetapi terpujilah nama Tuhan kalau saudara bisa menerima firman kebenaran ini dan akhirnya percaya kepada Tuhan dan memberi diri saudara diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Firman itu adalah cermin bagi kehidupan kita. Bacalah firman, maka saudara sedang bercermin. Gitu ya. Kalau bercermin kan kelihatan mana yang jelek, mana yang ada kotorannya, itu kelihatan dari situ. Nah, saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh membagi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada saudara yang mendengarkan siaran ini. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu pembacaan kita, perenungan kita, perjumpaan kita, ya begitu. Nah, kalau saudara ini ingin bertanya atau ada sesuatu yang perlu didoakan, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

13 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan, lalu dia ajarkan kepada saya. Ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada. Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama, atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita sering kali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang 5 dan 6. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa. Mereka tiap hari berdoa beberapa kali. Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri. Makanya kalau saudara lihat Daniel pada waktu dia ditawan, dibawa ke Babel, Alkitab mencatat Daniel sehari 3 kali dia berdoa pada jam-jam tertentu. Dan pada waktu dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang saleh, mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah, karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum salah, maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa. Berdoa di tempat publik tidak salah dan seringkali tidak terelakkan. Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah, dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan, sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang favoritnya 2. Satu, di rumah ibadat atau di sunagoge. Yang kedua, di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam. Di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi memang. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar? Langgar dengan masjid itu banyak mana? Masa banyak masjid? Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis, saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sinagoge. Saudara akan mudah menemukan sinagoge. Bukan berarti 10 orang satu sinagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sinagoge. Nah, orang kalau berdoa di sinagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sinagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi, itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sinagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sinagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sinagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu, lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang, saudara mengatakan orang ini duniawi sekali, tidak mau meninggalkan aktivitasnya, hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya, saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa, wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat, kesalahannya di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain orang ini mengasihi Allah, tapi sebetulnya di dalam hatinya orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian, dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga, dalam bahasa Yunani sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata, Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu, kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh, saudara. Sehingga saya ini kadang-kadang ngantuk setengah mati. Nah, saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku enggak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa, kan gitu. Karena ngantuknya setengah mati, saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam 1 jam. Tapi tetap loh, doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu, 2 jam berdoa, ngantuk saudara. Saya dimarahi oleh ibu asrama kan. Jadi saya dibangunkan sama dia. Kemudian saya dimarah-marahi. Kamu ini loh, doa. Hamba Tuhan itu berdoa. Mau doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu. 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja. Mintanya murid-murid berdoa 1 jam. Murid-murid ya tidur loh, Bu. Apalagi yang mimpin ibu ya wajar apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh, saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat, saudara, more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat, saudara. Saya tidak masalah, saudara, berdoa lama. Tapi tolong jangan dikebaktian gitu loh, saudara, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang. Tempat penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat, bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus, tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya 2 kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya 2 kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, the secret of prayer is praying in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan, bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah, voucher itu sudah dibeli. voucher itu diberikan kepada saya, sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya, juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. Sehingga doa itu mirip dengan voucher ini. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siap. God is ready to bless you. But the question is, are you ready to be blessed? Kalau engkau siap untuk diberkati, ya engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik, orang yang saleh, begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa, yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, phone itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu. Budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapak kita kak, gitu. Ayahnya datang, ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayanya ya bapaknya teko, tapi karena di sana bilangnya bapaknya tekak gitu. Nah, saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah. Ketika bapaknya datang semua teriak bapaknya tekak karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara.
2: Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak ini mesti daerahnya daerah tertentu, ya kan? Kalau tidak daerah Brebes, Slawi dan sebagainya. Nah, daerah-daerah sana lah gitu. Itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah, batalogio, kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu. Kedengaran itu seperti batah-batah-batah-batah gitu. Logio itu artinya berbicara. Jadi batalogio itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah-batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karismatik gitu, kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang, itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas, sandalawas, sandalawas itu kan. Nah, kadang-kadang kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya. Gitu, kayak apa ngana lama-lama kan. Modelnya kayak begitu. Nah, itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah, bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti bata-bata-bata-bata-bata-bata lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6, waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu-itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini, saudara kata-katanya itu banyak karena saudara punya pikiran begini. Kalau kata-kataku banyak, Allah itu akan sungkan, lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak, tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Pada waktu Nabi-Nabi Baal minta api turun dari surga, gak bisa. Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran. Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan, lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata, dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu. Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit. Terus didoakan dua pendeta. Boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini. Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kedua, Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu, kiranya Tuhan menjama, menyembuhkan dalam nama Yesus.
1: Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut dia. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh Pak, kalau doa itu loh Pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh senang kalau didoakan, haleluya, ya haleluya. Itu senangnya setengah mati saudara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, sebagian orang Kristen juga lebih senang tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya gak tahan, bener-bener gak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus, engkau setan keluar, gitu kan. Terus gak ada reaksi apa-apa, tambah kencang, dalam nama Yesus, engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah, untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus, dia keluar kok sudah. Gak usah teriak-teriak. Gak percaya dia, saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan, saudara. Gak tahan saya, sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh, saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak, gitu loh. Tapi kita juga kadang-kala sering begitu, kan. Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini, doanya monoton, tidak ada kuasanya, gitu kan. Tapi kalau doanya itu, wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang, Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi, doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh, Sarah. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa, waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya, panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa, semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa, Engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan Engkau adalah El Shaddai, Engkau adalah El Roy, Engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu, saudara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini, ya Allah yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadamu, itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame, The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh, Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah. Karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita. Tapi sederhana. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena dia Bapak kita, dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi.
2: Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan bukan what we do, jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita? He is our Father, our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya, doa mengatur Allah, doa dikabulkan karena kata-kata, itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9 saudara, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini. This is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapa kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapa kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah. Karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, saudara. Maka saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya. Dan ada 3 konsep doa yang benar seturut doa Bapa kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan ini. Bapa kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, our heavenly father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini enggak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama, saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah, Allah itu dekat dengan kita, sekaligus menjaga transendensi Allah. Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul, berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4. Kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu. Karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Kalau Bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapamu yang di surga. Ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai Bapa itu berarti you are close to Him. Dekat dengan dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab ada tambahannya di Matius 5. Surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah Bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadangkala saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mama saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, enggak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak enggak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung enggak ditanya garamnya berapa, ons, apanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh enggak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak. Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu. Ini ulang tahunnya siapa enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon saudara. Tapi begitu telepon, saya sudah tahu. Kalau telepon, mesti minta bantuan. Minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta, tutup mata minta. Pernah gak sih kita tutup mata gak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satupun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar enggak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah belum tentu cukup. karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di surga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga, semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya. Tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan. Dari tidak tahu, lalu jadi maha tahu. Tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah. Ciptaannya menghargai dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu dia ada di kayu salib, dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap, tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, saudara? Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali yang kedua? Lalu doa kita juga begini. Jadilah kehendak-Mu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga. Begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang A, semuanya pasti A. Jadi seperti orang menggema gitu. A, gitu hebat. Kalau di bumi enggak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa. Manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap, keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? Satu minta, minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi begitu kan ya. Minta apa kalau saudara disuruh minta 3? Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, diantara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, satu, sehat ya. Terus apa? Kaya. 3 keluarga harmonis, bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak, kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya enggak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari, kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut. Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya tiga hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan harian. Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari. Karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus, yang pada waktu itu mayoritas buruh harian, doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari. Kalau dia sakit, berarti artinya tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, berarti the following day keluarganya tidak bisa makan. Sehingga ketika mereka mengatakan, Tuhan beri kami makanan kami hari ini, makanan kami tiap hari, itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka. Dan doanya itu today, give us today. Bukan gini, Tuhan give us this year our daily bread. Enggak. Kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa, Tuhan give us today. Dan di Matius 6, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah, saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan, kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini kata ini luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita, kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon.

malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu, musuh kita ini musuh yang hebat, saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun, saudara. Dia tuh mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, orang Kristen ngapain takut sama iblis menjatuhkan kita sih. Kita ini kalau sungguh-sungguh baca Alkitab bisa, apalagi kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis. Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya gak peduli seberapa tua saudara, iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman, tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi. Kecuali Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus. Semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajarkan I need thee every hour, I need thee, oh I need thee every hour, I need thee. Tiap jam kita butuh Tuhan, tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara, apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua, kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghitung pengorbanan orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian.